0: tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar, tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
2: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
0: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
0: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
3: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala di Stankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankab Kota Batu.
5: Diperiksa satu per satu, pemerintah Kota Batu sudah diperiksa dari pemerintah untuk buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu per satu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Ada lima dokter di sini.
4: Sementara itu, dokter hewan Distankab Kota Batu Utami Kurniawati mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
6: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKHI. Kita cari gimana pun, kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu waktu pemeriksaan bagi kami.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman

0: Yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hanta virus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi, karena belum ada kasus juga kita temukan. Edukasinya adalah melakukan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-sama lah menjaga kebersihan di rumah.
1: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memperhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
2: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
1: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
5: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dan perda penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
4: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi, dunia usaha, media, hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut, saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
6: Salah satu asistensi yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap bakorwil yang ada 5 bakorwil.
4: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
7: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji, diawali dengan umrah wajib di kota

0: Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umroh wajib. Ketua kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umroh wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
1: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umroh wajib dengan sempurna dan semua jamaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
0: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
2: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
0: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
3: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
5: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kira budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
6: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini yang saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
5: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
7: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
8: Tengah ini Kulon rutin bisa. Selalu diselenggarakan setiap tahun,
7: Pak? Rutin. Rutin, jadi rutinitas setiap tahun sekali.
8: Harapannya apa, Pak?
7: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya warga Tengah Kulon dan sekitarnya.
5: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bukisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2006 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
9: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rezeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
10: Tahun ini lebih ramai di maksudnya secara organisasi kan. Kalau kita bikinnya lebih intinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan. Jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu. Jadi kayak semuanya mendukung.
9: Selain menampilkan Tanjidor Terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
11: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest. Kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
12: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
9: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
3: Universitas Dian Nuswantoro UDIN resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis kampus digital

0: Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu Alpha.
1: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
2: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu udah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektro, informatika, dan sebagainya.
1: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champion Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Ewa Fajor dan Salma Paraluelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champion wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pendengar, saat ini kita akan mengupdate cuaca dari Stasiun Meteorologi kelas 3 Naha. Dan di ujung telepon kami sudah bersama dengan prakirawan Neil Farel Rindra Tempo.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Neil, silakan informasi selengkapnya.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 94%. Secara umum, angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin antara 4 hingga 24 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe hari ini diperkirakan berada pada kategori rendah hingga sedang dengan ketinggian berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Sementara itu, kondisi cuaca perairan untuk hari ini diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan angin yang bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin antara 6 hingga 28 km per jam. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook BMKG Naha Kepulauan Sangihe, Instagram @infocuaca_sangihe, dan website cuaca.bmkg.go.id, serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Tahuna.

Pendengar, setelah tadi kita mengupdate informasi cuaca tentunya di hari ini 24 Mei 2026. Semoga informasi ini tentunya bisa menjadi pedoman Anda tentunya untuk melaksanakan berbagai tugas dan aktivitas di sepanjang hari ini. Nah, di menit ke-35 lepas dari pukul 8, saat ini kami akan menghadirkan kidung-kidung rohani untuk Anda, khususnya umat Kristiani.

Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah.

Pendengar, masih kami hadirkan Kidung-Kidung Rohani untuk Anda, menemani Anda yang saat ini tentunya tengah dalam persiapan untuk menuju ke gereja. Kemudian juga bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, sedang dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ibadah. Selamat pagi pendengar RRI, Pro 1 akan menghadirkan Kidung-Kidung Rohani sekaligus juga menantikan siaran langsung ibadah Minggu pagi untuk edisi hari ini 24 Mei 2026.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kita akan mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi 24 Mei 2026 dari Gereja Gemis Jemaat Petra Manganitu.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya umat Kristiani, 11 menit lepas dari pukul 9, saat ini kita masih menantikan siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Gemis Jemaat Petra Manganitu. Untuk siaran langsung ibadah Minggu pagi di 24 Mei 2026.

Pendengar, sampai dengan saat ini kita masih terus menanti hubungan dengan Gereja Gemis Jemaat Petra Manganitu untuk siaran langsung ibadah Minggu pagi.

0: Baik, pendengar RRI, saat ini kita kembali terhubung untuk mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Gemis Jemaat Petra Manganitu.
1: Tuka tersembaukan kami kepada Tamara ini. Kadia kami makanan. Sentirong kebabia. Bagi kami lepas kebabia ke dunia ini. Walau tinggi heko si kami omaru, si kami tadia kemarin. Amin. Kebabasan hengetan suhu sangka maruka dari ini. Dulu sama pemimpin ngorok ke sisi. Kita bagian bobo ke Yohanes. Pasal eka profa ayat eka prolimane sara ayat eka ruang prone. Selain pembahasan mengetan kita yang baru kada ini, sebagian membuka Yohanes pasal eka profa ayat eka prolimane sara ayat eka ruang prone. Pembahasan ini akan kita sentuh hingga sugeran tangeh. Apa ne baba ino hetusi berbahasa piati ini? Apa ne kabe ne baba ino hetusi berarti berbahasa kabe ini? Main kita piati ini kebi ne tasoran kita tahana tuh hati. Jadi apa ne baba ino hetusi bahkan yang tinggal dia sembarangmu ingetan merasa ini mau Yesus kedong kau ruasa kira ini terang ingetan. Kira hoy kamene kusenda kuya te kamene sarunde pendari panga perintah ya e saru magau se siamang kuisi e saru menonggo patat meta turun baine ku saru metu mana dengan kamene sarang marengu dengan kuisi e uten kai roko ruasa ku saru melahe keadilan pabu ruwata. Ini ayat tapi maka terima di sini. Warimu tanaka silo arau tanaka kirara. Arawe kami ini masingka bengki. Kuisie kai matanga dengan kami ini. Dengan usie saro kasubau dengan kami ini. I kami ini tapi tak ada tentang Allah. Kene. Ia ayat saro mubari. Amin. Kata kalau tempo dunia saya tahu, tahu makasih loh dia. Arahnya kami nanti sarung de makasih loh dia. Buarinya dia, kami nih marahin dia sarung. Kereu senjolo ini, tute kami nih sarung maka hingga uia kave tak sembau dengan nyaman. Ika mene na sembau dengan mase iya e kawelai na sembau dengan jamen. Sara ini babasan kengetan suara sini. Ika sebab karyan kamang apan tau mata kubarine ketat kemarin ino kengetan umamu. Kaito marai masa sempi ene kutabia hermelo-melo. Pempegio

Donado itu pertama umur itu pada Purwaru orang hari ini dalam tujuan Purwoka sudah hampir gitu. Memang masuk hari ini 50 tahun ya. Anak Manuela dan Serangi 7 tahun, anak Mesia Beriman 7 tahun, yang Mang Salmon Tompas 56 tahun ya. Yang Mesia Pelapitan 53 tahun ya. Dari sahabat, 27 tahun ini. Tuan di Maret, aku doa 20 tahun ini. Yang memang Rapito Matapia, 60 tahun ini. Memang Nelwan Gabriel Mahite, 62 tahun ini. Yang Rene Manute, Bapak Purwa 20 tahun ini. Yang Anis Nari Bukaku, yang Purwa 20 tahun ini. Yang memang Engki Pasien Dago, Rung Terotiku Sitaunge, Memang Menyanyi Ambas, Rung Terotiku Sitaunge, Memang Roni Molo, Pak Kuronyo Sitaunge, Memang Patrick Sambai, Imam Pro Pak Sitaunge, Evander Kertalawir, Uang Terotiku Sima Sitaunge, Martin Sierra, Ezebel Mandat, Mokrundung Sitaunge, Yamang Nator, Mokrundung Imam Purwar Sitaunge, Inyanyana Almar Alfi Arisarim Tau. Itu yang dibariki semua kami membawa akan tari. Inyanyu dari pohonnya.

0: Pawur wata kasela hengen, kurarungu aring mamung kami hitung kritis, tunggu pebabiyah. Sistem kamarau kada ini, tiap mangalang mamung dari situ tengonu mau, maki terima kasih warimu papa durimu, simbotong yang kina terima, kurarimpang pebabiyah istire, wapang kina tambang umur, sentahun kapiang. Mamui kami manimang, batu kada tambang umur ini kai, bahagian buat dat wapan kata rentu cukup bagi yang harus mengelola kusora ini mabun kalau saya terima kasih ilah humpa sesenonu warimu papa dulinu ini di kami berkarya mana kamu tak takut mahun dingan suapa ngerimpang kata-kata yang beri poho isire suapa menepak cukup bagi yang di dunia ini terima kasih mabun ruwata cukup bagi yang sesenonu kami masih terima kasih. Amin.
1: Terima kasih. Selamat untuk tambah umur. Mau mengalami kesempatan.

0: tangan. Pihak kota Karei maka tompe akil mata, pihak belai kota Karei ku maka ruang tunau. Marun sema kita sepi.
1: Ikan.
0: Untung kamar kada ini, dulu mawantu ke, dulu kota kandungan, kapa bumbing urok ke susi. Urok ke susi di bumbing, dari munane usai, karari umabu sarang sorga. Tempo mabu na hengke sarang sorga, kene siap kota karein. Pangamuri se, kepemanda. Matore tumabu na pemanda sararan, tau mata, ulur-ulur yang dikire, dua orang ini sarung kota karein. Atau ini, sukari monang penanak dua orang ini, batalin pun berau, batu siap kota karein, maka susah nau. Bialai kota karein, maka hibur nau. Tuan, jika diri tenggawingan dan karein tau. Kawil, cek. Menurut ke tuan. Sembare, pesuruh mutabir sembare. Elolo mengatai mabak buro. Elolo mengatai muka. Tempo ngetare, karu-aruah ke tau muka. KTP di Pak Pendeta melaharap ketari apa deh, jamaah ke seorang sini. Kau sendiri apa deh, sendeng hilang kuya, itu murah kita. Saudara-saudara, perpisahan mendatangkan kesedihan, oke. Okay. Kita pakai itu. Tapi juga ada perpisahan yang mensuka citakan. Dalam peristiwa kenaikan Yesus, itu ada dua suasana. Satu sisi menyedihkan, karena orang yang bersama-sama telah berpisah, tapi di satu sisi ada kabar sukacita, yaitu keselamatan Allah harus diberitakan. Ada penyertaan Tuhan. Supaya bahasan hengetan korasa ini, kabar penting murah khusus ini narake, tu ayat yang tak pura warune nak buat nasib tapi hingga tengkar maruk pada ini, mari kita membaca tengkar pindo. Ayat yang tak pura warune. Ika mene tawe taku tentang salam kere kasih penuso. Ia sarung berbari tuanum kamene. Ini kata-kata penguasa, kata-kata pengharapan. Atau mau masih muka, tuhan komisirin tentang dunia ini. Kira-kira sepuluhmu, kasih sien dulu. Kita harus masih tingkat kasih sien dulu ini. Enggaklah kalau orang tua mungkin paham. Kalau anak-anak, ini tuhan pong kina kusang. Kota cari wali mupapate, mati mada, ese, pawine, penentang. Ini kalimat ini sering disuarakan di ruang kong senakoa kasih sienu tawe yaman tawe hina. Tidak ada ayat, tidak ada itu. Dia menjadi yatim piatu. Tuhan tahu persis ketika ia meninggalkan dunia ini naik ke surga, ada kondisi jiwa umat yang sedang mengharapkan Tuhan. Kondisi umat yang sedang mengikuti dia, saat itu mengharapkan bahwa Yesus bisa melakukan sesuatu yang spektakuler. Karena apa? Situasi mereka saat itu adalah situasi yang tertekan. Situasi mereka saat itu adalah situasi yang mereka membutuhkan orang yang benar-benar menolong mereka, mengangkat harta dan martabat mereka. Tetapi orang yang digantungkan pengharapan mereka sekarang ini mau naik ke surga. Mau masing. Aku ini senebera ikamene tapi aku tentang Allah kere kasih Yesus. Ini makwalah hibur. Itu dari ini pampu kawiah ikite. Itu masin mau kawiah ikite. Batu sama genu ikite itu masin yang kawiah ikite. Nanti lu kawiah tentang ka iya. Nanti lu kawiah itu kawiah ikite orang sini. Segala kumpul kehidupan pasti setiap orang punya takaran yang berbeda. Tapi saudara-saudara, ketika Yesus berkata bahwa aku tidak membiarkan engkau seperti yatim piatu, ini setiap yang di apa sarung yang di mau batu setia pecah turun dari ini. Ada penghibur, ada penolong yang akan datang kepada. Jadi roga umamu, roga suci ini kayak menurun penolong dalam hidup kita. Sebetulnya kita ini harus dari roga umamu ini. Terima kasih pencarian dia. Itu apa beho ini. Antum kami ini kaya ke roga, kami pia roga, nunggu pia negera, kita ini contoh pia roga lah mulai. Kata dokter ini roga tambil bukanan tu, baru orang maestro. Sudah kita negera, tuan kira apa nih para roga, kira ini. Kira-kira maka kira misalnya, untuan pia ulu simende. Antum, oh, yukun daluran timua. Kuna dirau apa kabar? Dia undang kabar. Pendeno ate ku dahoka. Kudera bau bangin tarang tapen. Nau kudam apa paturi yukun daluran. Ya. Apa kita bisa menerjemahkan roh kudus seperti itu? Subsingetan ini mama bohe. Pasu roh kudus sarung makoa menurun di kamene. Puri bente kai maka sembau tu komor. Waktu ini mata merah su ayat kalau kromen kere usen solo ini. Ute kamene sarung maka singka uia kawe nak sembau tingan u yamang. I kamene nak sembau tingan ku. Mate ia ekai lain nak sembau tingan i kamene. Por isso, como havia a estudar o rosto do Sinté, para que se pau, pau do marido. Querer é pau, se pau, estudar o Cristo, e que tenha se pau para o Cristo. Rosto do Sinté, para a Cristina, não prestatuta, não prestatuta, bukan menjadi pemecah belah. Ini tantangan gereja sekarang hari ini. Bahkan di dalam kalangan-kalangan persekutuan gereja kita hari ini. Kenapa kadang masih ada perpecahan di sana? Di luar daripada dinamika bergereja. Tapi kita harus menjadi tanda awas di tengah perpecahan. Bahwa perselisihan, pertengkaran yang berujung pada perceraian di dalam suatu persekutuan bahkan di tengah keluarga. Renungkan bahwa pada prinsipnya kehadiran roh di dalam pribadi Allah yang mempersatukan. Jadi di para roh itu hari ini dekat dengan tenaga dalam pun keluar seperti bayangan, tidak. Dialah pribadi Allah. Ketempong mabu Yesus hingga sarang sorga. Kita negerai pihak mentak turun bayi. Pihak mentak turun bayi. Ini berarti kita tahu. Seorang pribadi. Dan pribadi ini di dalam konteks berteologi Kristen. Bahwa dialah pribadi ketiga Allah, yaitu Roh Kudus. Dia bukan hanya sekedar roh yang masuk lalu membuat orang kehilangan kesadaran, tetapi Roh Kudus memantukan kita untuk memaknai hidup dan pada akhirnya mempersatukan. Jadi bukan mempercerai-beraikan kita, tidak saudara-saudara. Kira-kira narahe kepelawasan orang ini. Boleh roh umamu ruatai kesaru menentamu deh. Supaya Kristus tetapi di dunia ini. Tubuh Tuhan, Yesus sudah tidak lagi bersama dengan para murid. Sampai hari ini. Secara raga sudah tidak bersama. Tapi pribadi Allah, yaitu pribadi Roh Kudus, dialah yang beserta kita. Dialah yang terus menuntut umatnya. Sampai kelak. Ini sebenarnya tentang orang ini, Bapak Boe. Ia estarun pebari tuanum damen. Ini ungkapan pengharapan. Batu abe katusa naumi kameni. Kuarimu kota tarin. Kepiak mata turun barine. Kumata turun barine ini estarun meliaga di kameni. Kusarania estarun pebari kameni. Ini kalimat yang membuat kita berpengharapan. Bahwa Roh Kudus akan terus menuntun umatnya sampai kelak Kristus datang kembali. Jadi ada itu dirau mabuk ke ini kita ketua pelanggaran semua para dosa di dunia ini mau tabe memandang gue mau kenaik di surga aku mau setiap mecah turun bari aku memandang di kami kerende tiap bukti dia mengarak kapala ini bukti masa mungkin dari yang kita dia kapala muka tema rapi weka marah riri ke sekepe tu belakang wale kena hilang kuni bahwa itu pada kemuniti abe betako mau masingka dan tak lebih ni semau ni tak tak berita tipu kalau kan mangkal sengkarilah ni sok na hilang merse manangan si bahwa si bayi ni dia betako mau masingka bahwa si bahwa kiri mani mabu masingka kai tie tabe muhabar jadi mana hilang kapala jadi agora nak bau ada pesan lah ini tebakannya tapi orang tak kata ni dia mutak di nasa menyaku ramai tuan nasi tuan mutak di sore jadi nasa mesti nak kabar dosa lain. Ini artinya apa tuan? Mereka tidak berpikir bahwa Tuhan tidak melihat. Ingat dalam segala situasi kehidupan semenjak menaikkan Yesus ke surga dan Ia datang kembali, Dia berkata bahwa Aku akan memberikan penolong yang lain bagi yang akan terus mengawal setiap gerak dari kehidupan bergereja sampai hari atau seluruh umat ciptaan. Dan inilah Roh Kudus yang kita renungi. Roh Kudus itu taru menentang kita. Supaya untuk sebab ia ini susane, susenane, susangisang, susaruah sudah. Kita mengimang, kita sabiwala. Supaya tengok kebi sebab ia ini. Batu mau eh taru dimensa, urok kesusie, taru tak takut penentang kita. Amin. Terima kasih.

Tá tranquilo, tá tudo bem. Ragam PKJ 146 bawah tertubahkanmu.

0: Terima kasih untuk sembang kami suara ini. Walui kami nang sentinya maka pendang. Kiri apa belah ikin kau mau suka nandung pembalian kami. Alamat tu mang sentinya dan dinang. Supatiku menara sepoteng kami melomolo. Suara ini, di kami nak bawa kebahagiaan. po uket ti humunarang kami, makuha sa sumbata tariwakan sa ikami. Itinono. Alamate sa subay limaw. Takadea o makuha kuna, ipamanahang karatuang gomaw. Sabi niya yun. Siraro mo are mo mawin sa Kristo. Si kami, masitaribakan si ikaw. O duwata yama. Amin. Samasa mo kang taribo, liman naman, dua hasu, warung kuyosa, limembo, daruan sa sinahungu. Ragam PKJ 216, terlimpa sukacita.
1: Amin.

0: Dạ vâng, tụi mai nhận cặp.
1: Baik kita material mana. Kutengono mawurwata yaman makawasa. Di kami dimentah. Kita semelung rorong kindoa ikan mawur. Patu warimu papa durimu. Tatapu ini lahu beretang kebagi kehidupan. Nimbome bukan oten jamaat petra mangan itu dua lo mafia lo pada tahan jungan apa pembingung roko kutye di kami potong ina kering hel sengetan susun kamaruka terimu minumba komahu hengetan ke makwa uri dan wapri kami menepas sudah rempang kami su dunia ini kata dia kami mangimang Tomaru tata kumanintan untuk ikan. Kerelai mengetahui ini kita tata makwa uri hal suku bahia hal mengalang. Suapa nyisire menepas kumunara baik turunnya baik turauda. Maru tata kumanintan untuk mengalang. Kata dia usire maka kumpan arama tumabu. Terima kasih mahu ruata. Ya, kerumane ini kunawi kutengonu. Tahu mana kalau penjamaat itu sampai suapan kekuatan yang kiri. Ilumba kau ini ke maka rentang karawo sarang semua. Jadi lain dari mana kekuatan yang jamaat itu sampai ini. Keyakin kena tua panita. Mantap aku maka paduri itu semua nomah buruan. Maka dia ke ini kiri. Dinyangu panganiman nak tunggu sarang semua. Kata pe Salahara dengan Parwa Senang. Terima kasih Mabu Rasa Yaman. Dua rasa ini. Kita minta satu lain untuk kereo maling untuk semuanya Mabu Rasa. Lebih banyak semuanya penua. Suapam BOE. Kita oleh Mabu kata pemanentan untuk kiri. Kata dia kiri. Rumah niwa. Lebih apa kekuatan kiri. Ini kira maka rentang. Harusnya mahal. Tetapi mangana orang wanua. Ia mengikan permusornya. Dora keinginai kami mengetermane. Tau juga hedan. Suapan tampak. Lumba kue nekai. Tata kue korang sentan di Tomau. Maka dia u. Apa rumah saramat. Man tata kue sila di sini. Tetapi apa diadikan. Terima kasih. Omau rasa yang kita tak malai kami sistem kata luka dari ini. Belum bahasa ini kita kuasa sumpah ini sekarang selama. Maka dia apa yang kuasa kami. Puri seutekai. Maka ruang senang. Coba. Terima kasih nabu ini. Dorong doa kami. Ini seserasan sekarang selama. Yang kami dimimpang itu tapi yang ini. Kami mengimpang ketua rohnya. Taruh mantan itu. Bahwa apa lebih sekuat yang kami dunia ini. Surarung warung pabungkan Yesus Kristus senengahai kami supaya mana yang tentu. Ya manu kami setorong apa kakusus kewaring apa kerentak ke karatuanmu apa kakusus ke kakulunu kerele setorga kerele lagi di dunia. Di kami anggoteng ke laido kami kalau-kalau sahalo ini. Dengan wangkune ke parabo para kita. Kere ele kami menjeli waktu. Tutup mata. Apa sebut cara di kami. Dengan kami abe aha. Suara keterupa. Dan itu ambangnya gue. Kau ngarak. Bukai kau karena Tuhan. Dengan kawasa. Dengan kawan gue. Sekarang kakal. Amin.
0: Sama saya mari ke pendaga. Suara ini kita. Dengan ini. Mulai saya mencantar. Ini bawa 2 wilayah ke Makro 5.

Thank you.

Thank you.

Wah, jemaat yang dikasihi Tuhan, juga pemirsa live streaming dan live streaming Facebook dan YouTube, juga pendengar dari tahunan. Saat ini tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaannya. Kita boleh ada sama-sama dalam ibadah minggu hari ini, dalam ibadah pencampur pertama. Untuk itu, bersama majelis pekerja jemaat menyampaikan terima kasih pada kadin kita saat ini, Pendeta Efraim Mangasihi, Magister Teologi, berkati Pendeta dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Juga terima kasih pada CLK Lansia yang melaksanakan tugas asistensi kita hari ini, Prokantor Ibu Yakin Gosetin Samal, Iboris M. Libanaung, Prokantor Saudari Maria Nani. Terima kasih juga Bapak Ibu Dokter yang menyiapkan tempat ibadah. Terima kasih kelompok pemuji CLK Lansia, warga jemaat kelompok 15, juga warga jemaat yang berulang tahun. Dan terima kasih untuk kita semua yang boleh hadir dalam ibadah saat ini. Dan khusus juga kami PJ menyampaikan terima kasih kepada pimpinan RRI Tahuna, juga tim produksi yang boleh melaksanakan secara langsung dalam ibadah minggu di jemaat kita. Yang pertama saya akan membacakan sampul syukur yang masuk. Sampul syukur ke-93 tahun dari Ibu An Mari Makalakum sebesar Rp1.000.000. Saudara Isak dahulu Rp100.000. Anak Mesia Budiman Rp100.000. Anak Almer Abikarin Rp100.000. Bapak Masmus Keliling Rp200.000. Bapak Salmon Rompas Rp50.000. Bapak Binyamin Ambat Rp100.000. Anak Metebo Manak Rp100.000. Ibu Rina Maluku Rp100.000. Saudara Evander Dalawir Rp100.000. Juga Sampulhut di minggu yang lalu. Bapak Ronald Manetti Rp200.000. Bapak Paskalis Pakulisiran Rp100.000. Bapak Malkisar Moromai Rp200.000. Ibu Marina Budiman Rp200.000. Ibu Gloria Nurandar Rasia Rp200.000. Ibu Mesiana Musa Rp50.000. Ibu Melani Kantohe Rp100.000. Ibu Priscilia Sandala Rp100.000. Ibu Munaisa Wahani Rp50.000. Ibu Dian Limogi Rp200.000. Ibu Osiana Diawang Rp50.000. Divana Ipondatu Rp100.000. Saudari M. Taunomang Rp100.000. Anak PH Matawekes Rp100.000. Juga ada kampung sipur dari keluarga yang Pomona Manusia Rp100.000. Terima kasih atas semua kampung sipur yang masuk. Tuhan memberkati. Selanjutnya disampaikan kepada kita warga Tuhan Jemis Keberangan itu bahwa ibadah Pentakosta kedua akan dilaksanakan besok pada hari Senin 25 Mei 2026 pukul 9 pagi. Selanjutnya disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah pembukaan dalam rangka HPI dan HUT Jemis akan dimulai hari Senin, tanggal 25 Mei 2025 dan diatur oleh kelompok pelayanan masing-masing. Dan ibadah pekan HPI ini dilaksanakan sampai dengan tanggal 13 Juni 2026. Selanjutnya, atas nama Pak Ketua Resort juga hadir saat ini, Bapak M.S. Lumpara Mabes, PH, juga MPG, menyampaikan banyak terima kasih pada seluruh warga jemaat ini Petra yang mengambil bagian dalam pelaksanaan kerja bakti pada hari Jumat. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian dari panitia pemilihan pelayan khusus.
Disilakan kepada Pak Ketua.

Ya, terhormat Nadiem, pada saat ini Pendeta Israel Mangempiri, Magister Teologi, yang saya hormati Ketua Rektor Badan Majelis Pekerja Rektor Manganito, Majelis Pekerja Jemaat Gemis Petra Manganito, yang saya hormati pelayan asistensi di pagi hari ini, yang talentia, seluruh jemaat Petra Manganito yang boleh hadir bersama di pagi hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita boleh berkumpul di sini, kita boleh beribadah kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Dan penting bagi kami selaku panitia pemilihan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang sudah kami laksanakan dan sudah diikuti oleh Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian selama kurang lebih 2 bulan ini. Kami sudah bekerja dan menghasilkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kita sudah menyelesaikan tahapan pemilihan pelayanan kategorial. 6 PLK sudah selesai dan tutup pelayan khusus, menghasilkan 6 pelayan khusus, penatua. Dan juga untuk kelompok 1 sampai dengan 19, 19 kelompok pelayanan sudah dilaksanakan dan menghasilkan 5

0: sebagaimana adanya. Karenanya di saat ini kami selaku panitia sesuai dengan pekerjaan yang kami lakukan, kami sudah menyusun, sudah membuat laporan kegiatan kami. Ini adalah laporan tahap pertama. Ini adalah laporan tahap pertama, masih banyak kegiatan-kegiatan yang akan kita lalui selanjutnya. Tetapi karena ini pekerjaan tahap pertama sudah selesai, kami tidak ingin menunda-nunda, segera kami buat laporannya, dan akan kami serahkan pada pagi hari ini. Jadi ini laporan tahap satu, terkait nanti adanya dinamika yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini, di tengah jemaah kita, itu akan kami buangkan, susun laporannya kemudian dalam laporan tahap 2 dan selanjutnya untuk diketahui oleh seluruh jemaat. Jadi kami menyampaikan ini secara terbuka sehingga semua jemaat dapat mengikuti. Karena dari awal kami mengharapkan partisipasi seluruh jemaat, maka demikian pun kami menyampaikan hasil kegiatan kami kepada jemaat dan laporan secara tertulis kepada majelis pekerja jemaat yang menugaskan kami untuk melaksanakan tugas ini. Bapak Ibu yang terkasih, selanjutnya setelah ini kita akan bersiap memasuki pembekalan. Pembekalan pelayan khusus terpilih dan nanti selanjutnya adalah peneguhan pelayan khusus terpilih. Itu akan dilakukan kemudian setelah seluruh proses ini sudah rampung dan dilaporkan secara berjenjang ke rektor maupun ke sinode. Dan satu pekerjaan terakhir kita semua yang masih akan kita laksanakan bersama yaitu pemilihan pengurus kelompok dan juga pengurus PLK di kelompok atau di rayon. Itu nanti setelah terpilihnya badan pekerja majelis jemaat dan pengawas dan pemeriksa keuangan dan perbendaharaan jemaat. Jadi kami menjadwalkan itu di bulan Juli. Sehingga untuk seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan kita ini, pemilihan ini, nanti akan selesai pada bulan Juli. Dia punya fix. Jadi finalnya di bulan Juli, seluruh tahapan itu sudah selesai. Dan kami juga akan melaporkan untuk keseluruhan kegiatan sampai dengan bulan Juli, nanti pada bulan Juli nanti. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi yang sudah boleh dilaksanakan oleh kita semua dalam menyukseskan agenda religius ini di jemaat kita. Oleh karena itu, kiranya berkenan di saat ini majelis pekerja jemaat untuk dapat menerima laporan tahap pertama dari kami panitia untuk diserahkan kepada majelis pekerja jemaat.
1: Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Terima Tuhan sebelum saya menerima hasil dari pekerjaan tampil. Untuk pertama ucapkan terima kasih pada tampil yang ini sudah melakukan tugas tanggung jawab dan juga partisipasi keterlibatan warga pelayanan dan melakukan. Sehingga proses ini bisa ada pada tahapan yang sudah disampaikan. Tapi lalu para mahasiswa, sebelum saya menerima hasil pekerjaan ini, saya mau bicara dengan apa-apa ini. Terkait dengan hari ini, firman yang disampaikan tadi. Hari ini adalah pesta kosmos. Perayaan itu. Pesan firman hari ini dalam pesta kosmos. Saya mau nantam saudara itu berpikir lebih. Mengapa Tuhan memberikan penolong? Mengapa Tuhan memberikan penolong? Sekali lagi, kenapa Tuhan memberikan penolong? Kenapa Tuhan memberikan penghibur? Dan penolong itu, penghibur itu adalah roh. Di balik dari kenyataan ini,

balik dari misi yang Tuhan lakukan sendiri. Bernanya terkira sesuatu yang besar fakta kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan tidak pernah menghentikan mengadakan masalah. Itu sebabnya dia memberikan penolong dan kalau tidak ada masalah, tidak ada gumul, tidak perlu penolong. Tidak perlu. Tuhan tidak pernah melihat masalah. Mulai dari lahir sampai sang. Semua orang itu terkumpul dengan permasalahan kehidupan. Itu juga tetapi kita bersyukur sebab Tuhan tahu siapa kita. Apa yang paling kita butuhkan. Yaitu kekuatan untuk kita melewati setiap terburuk. Sebabnya dia berikan roh. Baik kita kuat dan pun melampaui setiap tantangan kekuatan kita. Dalam hidup bergereja juga kita tak terlalu kasar. Yang disebut dengan tantangan. Tapi kalau Tuhan tidak pernah menyediakan itu, tetapi sebaliknya memberikan kekuatan, berarti setiap tantangan kegumulan punya maksud baik. Memberikan orang pasti uang. Memberikan orang pasti uang. Saya kan menerima ini, tetapi bukan berarti sudah selesai terjangkau. Masih ada koma, dan juga masih ada. Kita jalani terus ini di dalam keyakinan sebelum kita memilih Tuhan tidak. Amin. Sebelum kita lalui proses ini, Tuhan sudah mendahului menyertai kita, perjalanan kita. Ya. Siapapun yang akan kita lewati dalam proses ini percaya. Keindahan untuk gereja kita, itu tak cukup. Luar dari itu, kita. Target Tuhan gereja adalah bagaimana menjadikan semua situasi sadar membuat jemaat ini terus tumbuh ke arah yang kita. Sebabnya saya ajak semua jemaat Tuhan, suatu kondisi apapun juga tetap berpikir. Amin. Sebutan yang terindah di balik dari setiap sama. Makasih sekali lagi Pantin, bekerja sehari. Makasih semua teman-teman, saudara rekan pelayanan dan jemaat. Kita masih ada lanjutan, masih ada koma, masih harus ke depan. Hingga akhir percaya dalam dan bersama Tuhan Yesus sebagai gereja di tengah kesadaran seperti yang saya sampaikan tadi. Petra bawah. Petra akan melalui ini semua proses ini dan hasilkan sesuatu yang indah untuk tengah semua kelanjutan pasti yang ada. Terima kasih.

Thank you.

Thank you.

Iya, pendengar RRI, demikian tadi sudah kita ikuti bersama jalannya siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Gemis Jemaat Petra Manganitu. Dan saat ini di menit ke-24 lepas dari pukul 10, kembali lagi bersama Pro 1 RRI Tahuna, dan kami lanjutkan kebersamaan untuk kidung-kidung rohani.

Ya Tuhan, aku datang di hadapan-Mu dan berseru bahwa selain Kau tiada yang lain bagi diriku. Bahkan aku ingin berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau Tuhanku akan tetap menjadi bagian hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya.

0: Jalanku bukan jalannya. Suatu hari, ada seorang pelukis yang terkenal sedang menyelesaikan lukisannya. Lukisan ini adalah lukisan yang sangat bagus dan akan diperlihatkan pada saat pernikahan seorang putri. Sang pelukis sangat senang ketika menyelesaikan lukisannya. Ia mengamat-amati lukisannya dengan penuh kekaguman. Terus ia memandangi lukisannya dari berbagai posisi. Dengan berjalan mundur, ia masih mencermati hasil lukisannya. Dia terus berjalan mundur, tanpa menyadari bahwa di belakangnya adalah ujung dari gedung tersebut yang sangat tinggi. Dan tinggal satu langkah lagi, dia akan mengakhiri hidupnya. Salah seorang melihat pelukis tersebut dan hendak berteriak untuk memperingatkan pelukis tersebut. Tapi tidak jadi, karena dia berpikir, mungkin ketika mendengar teriakannya, pelukis itu akan kaget dan malah jatuh ke belakang. Kemudian orang tersebut mengambil kuas dan cat yang ada di depan lukisan, lalu mencoret-coret lukisan tersebut sampai rusak. Pelukis tersebut sangatlah marah dan maju hendak memukul orang tersebut. Tetapi beberapa orang di situ menghadang dan memperlihatkan posisi pelukis tadi yang nyaris jatuh. Kadang kita telah melukiskan masa depan dan rencana kita dengan sangat bagus dan memimpikan suatu hari yang indah. Tetapi lukisan itu sepertinya dirusak oleh Tuhan karena Tuhan melihat bahaya yang ada pada kita kalau kita melangkah. Tak jarang kita marah, jengkel, dan sedih terhadap Tuhan. Tapi perlu kita ketahui bahwa di balik semua yang kita alami, Tuhan memiliki rencana dan alasan.
1: Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
0: Biarkan Tuhan turut menggoreskan kuas rahmat-Nya di atas kanvas kehidupan kita, sehingga lukisan hidup ini menjadi lebih indah.

Hari ini adalah anugerah baru yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang akan kita hadapi, jangan takut dan jangan bimbang. Kita tak akan pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Janji ini mengingatkan kita bahwa di setiap aktivitas, setiap keputusan, bahkan dalam setiap tantangan hari ini, Tuhan ada bersama kita. Dia memberi kekuatan, Dia memberi penghiburan, Dia memberi jalan keluar. Karena itu, jalani hari ini dengan penuh semangat dan iman. Lakukan yang terbaik dan percayalah bahwa Tuhan menuntun setiap langkahmu. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.

Pendengar kasih Tuhan, tidak pernah berubah dalam setiap musim kehidupan. Saat dunia kadang mengecewakan, Yesus tetap setia. Saat hati lelah, Tuhan tetap menguatkan. Dan saat kita merasa sendiri, kasih-Nya selalu memeluk tanpa syarat. Tetap percaya pendengar, karena rencana Tuhan selalu lebih indah dari yang kita bayangkan. Bukan tentang seberapa kuat kita berjalan, tetapi seberapa besar kita percaya kepada Tuhan yang menuntun langkah kehidupan kita. Lagu yang baru saja kita dengarkan bersama pendengar RRI, Yesus Baik Bagiku dari Gebi Betai, merupakan persembahan terakhir tentunya untuk Kidung-Kidung Rohani di siang hari ini, edisi 24 Mei 2026. Bagi pendengar RRI, umat Kristiani yang saat ini sudah selesai ibadah di gereja, kemudian melanjutkan dengan ibadah rumah tangga, ibadah di keluarga, selamat siang, tentunya selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua, selamat berhari Minggu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

dimanapun Anda bisa menjangkau siaran kami Pro 1 RRI Tahuna. Untuk kota Tahuna saat ini sementara diguyur hujan. Kalau melihat kondisi kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe, pendengar RRI, memang ada beberapa tempat ya ketika hujan tergenang air, pendengar RRI. Jalanan pun tentunya ikut licin ketika cuaca seperti ini. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk tetap waspada, terutama yang berada di sekitar bantaran sungai, di lereng-lereng gunung maupun juga kawasan yang sering tergenang saat intensitas hujan tinggi. Pengendara juga diminta untuk berhati-hati karena jalanan licin dan jarak pandang pasti terbatas ketika cuaca seperti ini. Jika tidak ada keperluan mendesak, pendengar RRI, sebaiknya kurangi aktivitas di luar rumah hingga kondisi cuaca membaik. Pastikan saluran air di sekitar rumah tetap lancar dan kemudian awasi anak-anak Anda agar tidak bermain di area genangan. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan keselamatan Anda di tengah cuaca ekstrim seperti saat ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bu, coba periksa kompor di dapur. Sokase mati belum?
1: Sekarang mah?
0: Nanti, tahun depan.
1: Ih, mama bagus sih Indu.
0: Kan disuruh sekarang, sayang. Masa mau periksa kompor nanti?
1: Oke, mah. Sudah, mah. Kompor, dapur, semua aman.
0: Nah, sekarang coba Wawu cek tas siaga bencana yang torang so siapkan.
1: Iya, mah. Tunggu dah, mau diambil dulu, neh.
0: Anak zaman sekarang so harus tahu tanggap bencana. Bahaya kalau dorang nin tahu apa-apa. Untung Wawu masih mau dengar orang tua tentang hal ini.
1: Ini mah.
0: So diisi semua.
1: Tunggu, mau lihat dulu nih. Ini ada dokumen penting, terus baju.
0: Baju for berapa hari?
1: Satu mah.
0: Sebaiknya 3 hari. Kan torang nin tahu kalau ada bencana. Apa torang langsung mau dapat bantuan atau mau batunggu? Jadi jaga-jaga no, siapkan keperluan for 3 hari.

0: harusnya torang ada. Oh iyo kote, jangan lupa bawa uang cash. Nah, kalau semua so siap, taruh tutas di tampak yang gampang dan cepat mau diambil akang.
1: Astaga, beguat sekali nih Guntur.
0: Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kita harus selalu siaga. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga bencana.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 edisi siar hari ini Minggu tanggal 24 Mei 2026. Pendengar, untuk tahunnya siang ini menghadirkan musik dan informasi Jemaah Haji Tunanetra asal Sinjai Saifuddin HM Abdul Mu'in Saiding mendapat penghormatan dari pihak Arab Saudi. Namanya akan diabadikan untuk pembangunan sebuah masjid wakaf di Arab Saudi. Saifuddin yang akrab disapa Baso Tang merupakan jemaah reguler kloter UPG 17 asal Pulau Kambuno, Kabupaten Sinjai. Lelaki berusia 56 tahun itu dikenal sebagai imam masjid meski mengalami buta total. Kisah tersebut bermula saat sejumlah warga Arab berada di lobi Hotel Jemaah Indonesia kawasan Jarmal Mekah. Mereka mencari jemaah tertua laki-laki dan perempuan untuk diberi penghormatan serta hadiah penyambutan. Pembimbing ibadah kloter UPG 17, Farid Wajdi, kemudian memperkenalkan Baso Tang kepada rombongan Arab tersebut yang menyebut Saifuddin sebagai jemaah tunanetra yang telah lama mengabdi sebagai imam masjid. Selanjutnya, pendengar, untuk informasi tentang Piala Dunia, Meksiko membuka persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan menghadapi Ghana. Meksiko menang 2-0 dalam laga pemanasan. Pertandingan berlangsung di Estadio Cuauhtémoc, markas sepak bola kebanggaan kota Puebla. Stadion berjarak sekitar 130 km dari Meksiko City. Tiket untuk laga ini tak terlalu banyak dijual. Hal itu karena sanksi FIFA akibat yel-yel mendukung LGBT pada pertandingan melawan Ekuador dan Paraguay tahun lalu. Brian Gutierrez membuka keunggulan Meksiko saat pertandingan baru berjalan 2 menit. Gelandang muda itu bersiap tampil pada Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: enak nih rumahnya di tepi sungai. Pasti sejuk kan?
1: Iya dong, selain sejuk, jadi ada tempat pembuangan sampah dekat rumah.
0: Gimana?
1: Kan bisa buang sampah di sungai. Aku tahu kok kamu bakal ceramahin aku. Tapi tenang aja, sampahku sehari gak banyak kok. Paling satu tas kresek doang. Gak ngaruh kali untuk sungai sebesar ini.
0: What? Sehari satu tas kresek doang? Berarti seminggu ada 7 tas kresek. Terus misalnya nih, yang tinggal di daerah aliran sungai itu ada 7 orang kayak kamu. Berarti seminggu itu ada puluhan tas kresek. Kalikan sebulan, sudah ada ratusan tas kresek tahu.
1: Iya deh, iya. Mulai besok aku bakal buang sampah di tempat yang seharusnya. Nggak akan kubuang di sungai lagi, janji.
0: Membuang sampah di sungai bisa menyebabkan sungai menjadi kotor, merusak ekosistem yang ada di dalam sungai, serta pendangkalan akibat penumpukan sampah yang akan membuat volume tampungan air sungai berkurang sehingga berakibat banjir. Stop buang sampah di sungai.

0: Baik, berikan saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga.
1: Dinamika Olahraga.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juara Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions Wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI.

0: Dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia. Pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini. Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos escapados. Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin. Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também. Dan ada jugar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
3: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
4: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
3: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar Dua Dol Junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi. Pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persisolo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

0: Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.
1: Menyegel gelar juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
2: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih, tapi pada akhirnya kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
2: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
1: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk
2: saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo. KBS yang didukung sekitar 2000-an suporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenter Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Benas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Bogor on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangkan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detra Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

Baik, peringatan demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 34 menit terlepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kembali saya akan hadirkan kronikar Anda di program tahunnya siang ini. Kami akan hadirkan rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda pendengar. Saat ini di kota Tahuna dan sekitarnya lagi diguyur hujan ya. Saat ini untuk Anda yang mau mengendarai roda 2, roda 4 ataupun yang mau berjalan kaki, tetap berhati-hati, perhatikan jalan ya. Kalau cuaca hujan pasti jalannya licin. Dan juga untuk Anda yang ada di lereng-lereng gunung juga, tetap berhati-hati, waspada juga dengan kondisi cuaca kita yang sering berubah-ubah. Dan sudah satu hari ini mungkin cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe lagi hujan ya. Jadi kita tetap harus berhati-hati dan waspada untuk Anda khususnya yang mau mengendarai kendaraannya di saat ini. Baik, untuk Anda juga yang saat ini menikmati waktu libur bersama dengan keluarga juga, kami ucapkan selamat siang. Selamat mendengarkan kembali rangkaian musik informasi yang akan kami hadirkan ke ruangan Anda. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mendukung langkah Polda Metro Jaya menekan angka kejahatan jalanan di Jakarta. Dukungan tersebut disampaikan setelah pengungkapan 127 kasus kejahatan jalanan sepanjang Mei 2026. Pengungkapan kasus dilakukan Polda Metro Jaya bersama seluruh Polres jajaran di wilayah hukumnya. Sebanyak 173 tersangka ditangkap dalam kasus pencurian dengan kekerasan hingga pencurian kendaraan bermotor. Komisioner Kompolnas Irjen Pol Purnaida Utari Purnamasasi mengatakan Kompolnas terus memantau penanganan perkara kepolisian. Pemantauan dilakukan terutama terhadap kasus yang menjadi perhatian publik. Kompolnas ingin memastikan penegakan hukum terhadap tersangka tetap menjunjung aturan yang berlaku. Proses hukum harus profesional, terukur, dan menghormati hak asasi manusia. Ida mengingatkan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan harus tetap mengacu pada ketentuan hukum berlaku. Penggunaan kekuatan kepolisian juga wajib berpedoman pada peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009. Menurutnya penindakan terhadap pelaku kejahatan jalanan diperlukan demi memberikan rasa aman kepada masyarakat. Namun seluruh proses penanganan tetap harus dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Isa, maaf itu tampungan air hujan, banyak jentik-jentiknya, kenapa tidak dibuang saja?
1: Enak saja mau dibuang, air ini untuk siram tanaman.
0: Tapi kan sudah banyak jentik-jentiknya.
1: Biar saja banyak jentiknya, apa sih urusanmu?
0: Jentik itu kan jadi nyamuk, terus bisa terbang kemana-mana, bisa membawa penyakit dan berbahaya untuk kesehatan kita. Musim hujan, waspadai penyakit, cek area berpotensi genangan air.

Ya, pendengar, kita lanjut dengan informasi selanjutnya. RRI turut mendukung penyelenggaraan dan penyiaran Piala Dunia FIFA 2006 di Indonesia melalui kerjasama dengan tvri.go.id. RRI resmi memperoleh hak siar audio Piala Dunia 2006 dan meluncurkan program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2006. Program ini akan disiarkan melalui Pro 1, Pro 2, dan hingga Pro 3 RRI secara nasional. Selain siaran pertandingan, RRI juga menyiapkan berbagai konten seperti talk show, podcast, hingga program edukatif olahraga untuk masyarakat. Total ada 16 program yang siapkan selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Narasumber Bolcast atau Sepak Bola Podcast RRI Palangkaraya edisi Jumat 22 Mei 2006, yakni analis sepak bola Jihad Alif, menyebut perihal negara kuda hitam dari Asia yang akan memberikan kejutan, yakni Jepang, karena performanya yang pada pertandingan sebelumnya bisa mengalahkan Brazil. Namun dirinya tetap menjagokan Prancis bisa menjuarai Piala Dunia tahun ini karena memiliki kedalaman skuad di mana hampir semua pemain dari liga-liga top Eropa. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Mana torang pe lingkungan dah aman lagi.
1: Kenapa doe, bapikir apa ngana Frina?
0: Pikir-pikir, memang anak ini ndak peka sekali ndak sadar hari-hari ujang banyak.
1: Ya noh, kalau ujang banyak begini, tinggal tarik itu kain kon tidur, gampang kan?
0: Memang kok ngana ini Kang, bukannya mau bapikir bagaimana dipecara ketika ujang banyak, torang terhindar dari banjir.
1: Kok bagaimana dan kawan?
0: Dengar baik-baik nih kawan. Torang harus melakukan reboisasi atau penanaman pohon, mengelola sumber daya air secara menyeluruh. Kalau boleh, torang bangun tanggul pengendali banjir. Deng, kalau bisa leh, torang ubah daerah rawan banjir menjadi daerah yang banyak resapan. Waspada curah hujan tinggi agar terhindar dari bahaya banjir.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, pendengar, dimanapun Anda berada, sudah 3 menit terlepas dari pukul 13. Kali ini saya akan temani dalam program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Dan pendengar, saat ini cuaca di Kota Tahuna dan sekitarnya lagi diguyur hujan. Dan sekali lagi kami terus ingatkan untuk Anda agar tetap berhati-hati dengan kondisi cuaca kita saat ini. Dan pendengar, di siang hari ini, untuk kebersamaan kita di program acara musik tradisional dan budaya, saya akan hadirkan ke Roninger Anda dengan rangkaian musik dan informasi di siang hari ini hingga menjelang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar pada pukul 14 kita akan ikuti bersama untuk acara kita di program acara Sari Lintas Nusa Utara sepekan untuk edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Dan untuk Anda juga yang saat ini lagi menikmati makan siang atau sudah mau beristirahat, selamat beristirahat, selamat mendengarkan beberapa rangkaian musik informasi yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik, untuk mulai kebersamaan kita di program acara musik tradisional dan budaya, saya akan hadirkan dulu ke ruang dengar Anda dengan beberapa lagu Manado.

Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

0: Aduh, pepanjang nyamuk kok bang.
1: Pakai sarung pak sayang.
0: Butang anak, karena nyali ya sampai kaki-kaki tak setutup.
1: Kenapa dengan apa masuk dalam pak kita?
0: No tambah dang di pesarong.
1: No.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 21 menit terlepas dari pukul 13 untuk informasi kita kali ini. Keolan asap dan wangi khas Kemenyan menyelimuti halaman rumah dinas bupati saat ritual adat Kuderai Sudut digelar sebagai pembuka hari ulang tahun Kota Curup ke-146 Sabtu sore 23 Mei 2006. Suasana hikmat langsung terasa ketika dua-dua adat dilentunkan di hadapan jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pemangku adat Rejang Lebong. Tradisi sakral masyarakat Rejang itu dipimpin Ketua Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong, Ahmad Faizir, dengan tata cara adat dipandu Piawang Adat Syafri. Prosesi berlangsung penuh penghormatan karena ritual tersebut diyakini sebagai simbol penyucian diri sekaligus permohonan keselamatan bagi daerah dan masyarakat. PLT Bupati Rejang Lebong, Henry, menjadi tokoh utama dalam rangkaian adat tersebut. Air setawar sedingin dipercikan kepala tangan dan kaki Henry sebelum selendang songket disematkan di bahunya sebagai lambang restu adat dan kehormatan. Henry tampak terharu mengikuti setiap tahapan ritual yang syarat makna spiritual itu. Ia mengaku aroma kemenyan yang tercium membangkitkan kenangan masa kecil karena neneknya dahulu juga kerap menjalankan prosesi serupa. Menurut Henry, Kuderai Sudut bukan sekedar seremoni pembukaan perayaan daerah semata, tradisi itu dinilai menjadi pengingat bahwa identitas masyarakat Rejang Lebong bertumpu kuat pada nilai budaya dan adat leluhur. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, lanjut Henry, berkomitmen menjaga keberlangsungan budaya lokal melalui penguatan lembaga adat dan dukungan terhadap kegiatan budaya masyarakat. Upaya tersebut juga diarahkan untuk mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.go.id.

Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

Ya, peringkat 40 menit terlepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir di program acara kami di musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, hari Minggu ya, tanggal 24 Mei 2026. Anggota Komisi 7 DPR RI sekaligus drainase designer Nasional Samuel J.D. Watimina mendorong pengembangan kawasan pecinaan Semarang sebagai destinasi wisata heritage dan pusat ekonomi kreatif berbasis budaya. Hal itu sampaikan saat melakukan kunjungan dan berdiskusi bersama Pok Darwis, kerabat pecinan pada Sabtu malam 23 Mei 2006. Dalam kunjungan tersebut, Samuel meninjau sejumlah sudut kawasan pecinan yang selama ini dikenal memiliki kekayaan sejarah budaya kuliner serta aktivitas perdagangan yang masih terjaga. Karakter kuat kawasan dengan bangunan arsitektur Tionghoa, rumah toko bersejarah hingga tradisi masyarakat menjadi modal penting dalam pengembangan pariwisata budaya di Kota Semarang. Kawasan heritage bukan hanya tentang menjaga bangunan lama, tapi juga menjaga kehidupan budaya, tradisi masyarakat serta aktivitas ekonomi yang tumbuh di dalamnya. Ini menjadi kekuatan penting bagi pariwisata dan ekonomi kreatif yang menilai pengembangan kawasan heritage perlu dilakukan secara terintegrasi tanpa menghilangkan identitas budaya yang menjadi ciri khas kawasan. Menurutnya, pecinan Semarang memiliki karakter yang tidak dimiliki daerah lain sehingga harus dijaga sekaligus dikembangkan secara modern dan kreatif. Selanjutnya untuk informasi Piala Dunia, demam sepak bola Piala Dunia sudah mulai terasa di Kota Palangkaraya. Warga antusias menyambut pesta bola 5 tahunan ini dengan mengunjungi booth bola gembira TVRI, RRI dan Antara di Kaltara Expo dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69 setiap harinya selama tanggal 17 hingga 23 Mei 2006. Saat menjadi narasumber podcast sepak bola Bolcast RRI edisi Rabu 20 Mei 2006, pengamat yang juga pelatih sepak bola di Kaltara Sugianto turut mengomentari peluang sejumlah negara yang akan bertanding pada Piala Dunia 2026 ini. Menurutnya, negara-negara dari Amerika tidak boleh dipandang sebelah mata karena Piala Dunia tahun ini diselenggarakan di benua Amerika, sehingga tidak menutup kemungkinan yang menjadi juara adalah Argentina, Brasil, atau tuan rumah Amerika Serikat. Selanjutnya, negara-negara Eropa pasti menjadi unggulan karena kualitas liga mereka yang terbaik di dunia. Piala Dunia 2026 di Amerika ini menjadi misteri di mana Piala Dunia di Amerika ini tradisinya biasanya Amerika yang juara. Tapi Eropa juga jangan diremehkan karena filosofi sepak bola itu sekarang menonjol itu di Eropa. Seperti kick and runs dari Inggris, efisien efektif dari Perancis dan Jerman juga tidak bisa dianggap remeh. Informasi selengkapnya peringat masih dilansir dari rri.co.id.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Baik, berikan sudah tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti bersama untuk Sari Lintas Nusa Utara Sepekan, edisi Minggu 24 Mei 2026.

Radio Republik Indonesia Fakhuna dengan Sari Lintas Jawa Utara Sepekan, edisi Minggu 24 Mei 2026. Pendengar radio di mana saja Anda berada, semoga Anda sehat sejahtera dari aktivitas sepanjang minggu berjalan di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya, Alexander Dolingkade, memulai berita pertama.

0: Kegiatan penanaman bibit cabai di Kampung Lenganeng menjadi salah satu agenda dalam rangka kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kegiatan tersebut berlangsung penuh kebersamaan dan mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Bupati Kepulauan Sangihe Makel Tungari dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas keterlibatan langsung Kejati Sulut bersama jajaran dalam program penanaman bibit cabai di Kampung Lenganeng. Ia juga menilai kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara berserta rombongan tidak hanya menjadi bagian dari tugas kelembagaan, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan di Sangihe.
1: Kehadiran Bapak dan jajaran tidak hanya menjadi bagian dari tugas kelembagaan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan dan kepedulian terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah kepulauan. Untuk itu, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kejati yang turut terlibat langsung pada kegiatan penanaman bibit cabai pada hari ini.
0: Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Yakob Henry Patipeloi juga menyampaikan bahwa program penanaman bibit cabai menjadi satu semangat moral yang kuat untuk mengajak masyarakat menanam serta menunjang ketahanan pangan di daerah.
2: Saya kemana-mana kalau kunjungan kerja itu satu yang saya pingin, kita harus menanam. Walaupun itu hanya gerakan moral yang sedikit, Pak. Tetapi kan kita dunia sekarang ini kan semua bisa dikembangkan lewat meme maupun lewat media. Kenapa menanam? Karena dari satu yang kita tanam ada kehidupan yang Tuhan berikan di situ. Walaupun kita dengan gerakan sederhana, Pak, tetapi yakin bahwa ini menjadi satu moral yang kuat untuk mengajak yang lain-lain untuk kemudian kita menanam dalam rangka kita menunjang masalah ketahanan pangan.
3: Jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Salah satunya agenda yang menjadi prioritas yakni pencanangan Kampung Nelayan di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur. Pada kesempatan itu, Kejati Sulut, Yakob Hendrik Pati Peilohi, SHMH, mengatakan bahwa kehadirannya untuk memastikan program strategis nasional di daerah dapat terlaksana secara maksimal. Mulai dari sektor pertanian dan sektor kelautan dan perikanan, apakah sesuai dengan tata kelola yang diatur regulasi. Program Kampung Nelayan binaan kejaksaan menjadi wadah bagi masyarakat yang bertujuan meningkatkan taraf hidup melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam.
4: Memang di dalam kebiasaan melakukan kunjungan kerja, kita tidak selalu bicara masalah hukum sebenarnya, Pak. Tetapi bagaimana kami bisa menyisihkan sedikit waktu untuk bersama-sama kita mendorong dengan semua jajaran yang ada di sini, kepada Pak Bupati dan Pak Camat Lurah, untuk bagaimana program-program daripada prioritas pemerintah dalam hal persediaan itu bisa kita dorong. Terutama semua program yang menyentuh hajat hidup masyarakat banyak, terutama masyarakat petani maupun pesisir dalam hal ini nelayan. Memang dalam mengaktualisasi program pemerintah ini kan tentu banyak problematika. Banyak problematika, banyak masalah. Karena itu kami dari sisi pengawasan kita akan sedikit ekstra untuk mendorong program ini dalam aspek pelaksanaannya.
5: Kehadiran Kejati Sulut bersama rombongan menjadi kehormatan bagi daerah dalam memperkuat sinergitas antar lembaga, khususnya dalam menghadirkan pelayanan hukum yang semakin dekat, humanis, dan berkeadilan bagi masyarakat. Pernyataan ini dikemukakan Bupati Sangihe Michael Tungari ketika menyampaikan sambutan pada kegiatan peresmian Rumah Restoratif Justice Senin 18 Mei 2006 di Kelurahan Tonak 2, Kecamatan Tahuna Timur. Bupati menyampaikan penghargaan kepada jajaran Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe yang telah mendukung hadirnya Rumah Restoratif Justice di bangunan milik Pemda Sangihe. Fasilitas ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun pendekatan penegakan hukum yang mendapatkan musyawarah, dukungan sosial, serta penyelesaian persoalan secara bijaksana dan bermartabat.
6: Kita tahu semua bahwa tidak semua harusnya tindak pidana itu akhirnya harus di pengadilan negeri, di Pak Ketua PN, dan kemudian masuk di lembaga. Ada tentunya tindak pidana yang boleh kita selesaikan dengan pendekatan yang lebih humanis. Misalnya ujaran kebencian di medsos, pas status sotalebe. Kemudian juga ada sampai dengan perkelahian, pengumpulan, dan itu semua saya pikir sangat tepat jika hadirnya Rumah Restoratif Justice ini bisa melakukan pendekatan lebih mencari solusi terhadap tindak-tindak pidana yang seperti itu.
5: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jakob Hendrik Pati Peilohi, SHMH menyatakan kehadiran rumah restoratif justice sangat sederhana tapi bisa menyentuh semua aspek problematika sosial masyarakat. Pernyataan ini disampaikan ke Kejati Sulut pada peresmian rumah restoratif justice di Kelurahan Tonang 1, Kecamatan Tahuna Timur, Senin 18 Mei 2006. Ia menyatakan setiap tindak pidana yang terjadi ada nilai yang merusak dan itu harus diperbaiki karena tidak selesai dengan masalah hukum.
7: Kenapa? Karena apapun kita sadari setiap tindak pidana yang terjadi ada nilai yang terusak di dalam kehidupan kita. Nah, nilai ini kita harus perbaiki. Itu tidak selesai dengan masalah hukuman. Dulu kita bangga dengan OJT pada Polres. Isinya KPK itu cuma isinya cuma dua polisi sama jaksa angkatan pertama.
0: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melakukan peninjauan langsung terhadap pendistribusian program makan bergizi gratis MBG di SMA Negeri 1 Tahuna Selasa 19 Mei 2026. Peninjauan tersebut dalam rangka memastikan program pemerintah berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kejati Sulut di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Yakob Hendrik Pati Peiloi saat dikonfirmasi RRI menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis merupakan langkah positif dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi generasi muda di daerah.
8: Di sini kita ingin melihat daripada implementasi MBG ya di sekolah SMA 1 Tahuna kualitasnya, menunya, kemudian bagaimana pola distribusinya. Ya, kita ingin pastikan bahwa memang program ini dia berjalan baik dan memang betul-betul bagi siswa juga semuanya bermanfaat. Itu yang kita lihat dan ternyata memang kita lihat tadi cukup bagus. Bahwa memang ada beberapa problematika, masalah jumlah nasi dan segala macam, tapi itu subjektif ya kondisinya. Tapi secara keseluruhan itu dia berlangsung baik.
3: Sempat ramai di media sosial beberapa waktu lalu perihal adanya pekerja asing yang diduga dipekerjakan dalam kegiatan pertambangan. Namun dibantah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Daerah Kepulauan Sangihe. Saat ditemui awak media, Kepala Kesbangpol Daerah Kepulauan Sangihe, Gofried Pela, mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak imigrasi, tidak ada pekerja asing. Pela menduga bahwa postingan yang beredar di media mainstream tersebut merupakan video atau foto yang lama yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan.
9: Nah, memang informasi yang beredar di media sosial yang beberapa hari lalu, tapi setelah kami cross-check di lapangan, di imigrasi khususnya, ternyata memang tidak ada ketambahan orang asing. Itu masih foto yang lama yang dipakai. Ya, kemudian minggu lalu, dari imigrasi sendiri juga orang turun ke lokasi. Ini mengecek langsung terkait itu. Sampai juga kita kan sebutannya bagaimana, apakah mereka juga mendapat informasi terkait dengan alat-alat yang masuk itu. Data yang ada di imigrasi yang orang dapat itu tidak ada. Karena memang di lapangan di Bogor sana kami mendapat informasi ada, makanya kita cross-check sebelum kita turun ke lapangan di Bogor. Kita cross-check dulu ke imigrasi apakah itu benar. Kalau dia imigrasi kan resmi datanya ada, tapi ternyata tidak ada.
3: Kepolisian Resort Kepulauan Sangihe memasang polis lain di lokasi tambang yang diduga ilegal dan menghentikan kegiatan pertambangan. Tidak saja polis lain atau garis polisi, jajaran Polres Sangihe juga memasang baliho yang bertuliskan penghentian kegiatan tambang. Kepala Satuan Reskrim Polres Sangihe, Ibtu Stevi Sumolang SHMH, kepada wartawan di lokasi tambang Wowone mengatakan bahwa penutupan kegiatan tambang menyikapi adanya dugaan kegiatan ilegal, terutama juga terkait keterlibatan warga negara asing.
10: Ini mungkin ada koreksi bahwa penertiban di tempat ini kami sudah lakukan sudah 4 kali. Dan ini 4 kali. Jadi mungkin dalam pemberitaan sebelumnya berdasarkan cek bahwa penertiban di lokasi ini sudah beberapa kali kami lakukan penertiban. Ini kali keempat kami lakukan penertiban dan penertiban. Namun hari ini memang juga ada undangan dari pihak imigrasi bersama-sama.

0: Melalui kolaborasi ini diharapkan fungsi pengawasan, keimigrasian dan pengamanan di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih optimal, responsif dan terintegrasi secara berkelanjutan.
1: Kami dari Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna dan bersama dengan APH yang ada, aparat penegak hukum yang ada, Kodim, terus terakhir dari Kanwil, Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, bersama-sama kita di sini untuk melakukan pengawasan dan hasil pengawasan yang kita dapat untuk saat ini tidak ada keberadaan orang asing yang berada di tambang emas Babon.

0: tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2006, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini yang mempresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perenungan Tunas Bangsa. Pernyataan ini disampaikan Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna, James Awai Esos, ketika bertindak selaku pembina upacara Hari Kebangkitan Nasional lingkup LPP RRI Tahuna, Rabu 20 Mei 2006, sekaligus membacakan sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan Digital RI Mutia Hafid. Menteri Komdigi menyatakan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, misi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Program strategis tersebut meliputi makan bergizi gratis MBG, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda.
1: Kita melihat program makan bergizi gratis ini telah berjalan secara masif di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk membangun fondasi visi generasi bangsa ke depan. Langkah ini diperkuat dengan mempererat akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda di wilayah afirmasi, termasuk perbaikan mutu guru dan penyediaan beasiswa guna memutus ketimpangan kualitas sumber daya manusia.
0: Rumah sakit daerah Lirumkundaga Tahuna miliki ruang rawat inap jiwa. Hal itu dibuktikan dengan diresmikannya ruang rawat inap jiwa oleh Bupati Sangihe Michael Tungari, Kamis 21 Mei 2006. Direktur Rumah Sakit Daerah Lirumkundaga Tahuna, Dr. Pulideng Dalawir menjelaskan, setelah ruang perawatan Krisan pindah ke gedung yang baru, maka ruangan yang lama direnovasi dan dialihkan menjadi ruang perawatan pasien jiwa dan diberi nama Ruang Teratai.
2: Ruang rawat inap jiwa memiliki dua ruangan perawatan, satu ruangan untuk pasien laki-laki berkapasitas 4 tempat tidur, dan satu ruangan untuk pasien perempuan juga dengan kapasitas 4 tempat tidur.
0: Peresmian ruang rawat inap kejiwaan bukan tentang hadirnya fasilitas yang baru, tetapi juga hadirnya tentang kepedulian, perhatian, dan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa. Pernyataan ini disampaikan Bupati Sangihe Michael Tungari pada peresmian ruang rawat inap jiwa Rumah Sakit Lirumkundaga Tahuna, Kamis 21 Mei 2006. Bupati menyatakan, selama ini kesehatan mental sering dipandang sebelah mata. Banyak orang merasa takut, malu, bahkan memilih persoalan yang dialami, padahal kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Orang yang sehat secara jasmani belum tentu sehat secara batin. Di tengah perkembangan zaman, tekanan kehidupan yang semakin kompleks, persoalan ekonomi keluarga, pergaulan sosial, hingga pengaruh media digital dapat mempengaruhi mental seseorang. Karena itu, pelayanan kesehatan jiwa harus menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan daerah.
3: Dari data Kementerian Kesehatan, menurut Pak Menteri, 1 dari 10 orang di Indonesia sekarang ini mengalami gangguan kesehatan jiwa. Mulai dari tingkat yang paling pertama, yaitu kecemasan atau anxiety. Masalah yang pertama, yang paling tinggi faktornya adalah masalah ekonomi. Yang kedua adalah masalah keluarga atau masalah percintaan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang yang ada masalah ekonomi, kong sekarang tak tambah masalah percintaan, mungkin kemungkinan besar sudah akan mengalami gangguan mental dan kesehatan jiwa.
0: Demikian Sari Lintas Nusa Utara sepekan, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kita dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi siar hari ini Minggu 24 Mei 2026. Dan dalam program acara Pro Dangdut saya akan temani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda bergabung di line telepon 0812-5503-809. Pro Dangdut, halo.
1: Halo, Pro Dangdut. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro Dangdut dengan siapa di mana ini?
1: Dengan temannya Wau Ija dari Moromi. Wau Ija atau ini?
0: Iya, betul-betul. Ija ini? Iya, Kanisa dengan Wau Ija.
1: Au.
0: Iya, silakan.
1: Oh, hujan, Wau.
0: Oh, hujan dari tadi ini, Hutahuna.
1: Minta lagu hujan aku dari Eri
0: susah. Oke, di Morongnya bagaimana? Hujan lagi?
1: Hujan lagi aku.
0: Oke, baik, betul, sama juga dari pagi.
1: Banjir belakang sana.
0: Aduh, baik.
1: Jadi hidup seperti kangkung. Hidup sana.
0: Alhamdulillah, oke.
1: Okay. Aku ya. Ini untuk Mama Isi dan Mama Reapi.
0: Oke. Okay.
1: Aroma kirim juga buat Pak Pandi, Boy di Bahembang, Ibu Nopa sama Bapak, Ma Wawu, Bapak Ungke, Pak Yanis, Ayah Yanis, Ucu Putra Makassar, Ungke, Indah Guntur, Mama Oporei, Mama Pardi, Ma Wawu. Baru semua-semua aja buat Wawu, selamat bertugas, semangat terus, walaupun laku hujan. Tetap semangat.
0: Oke, okay, baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nisa di Morongi. Ya, di belakangnya Nisa di Morongi yang mau bergabung. Saya masih menunggu ya, walaupun cuaca saat ini lagi hujan ya. Sejak pagi tadi diguyur hujan ya. Kami akan hangatkan ruang dengar Anda dengan lagu-lagu dangdut sambil Anda menikmati kopi atau teh sama hidangan ya, kue-kue ringan di sore hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Ya, terputus. Dicoba kembali di 0812-5503-809. Baik, sudah gabung Pro Dangdut, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan?
1: Mama Iti.
0: Oke, silakan Mama Iti.
1: Selamat pagi, selamat pagi. Selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Ya, pada saudara tadi ada Wau Nusa. Yang buat Adik Apit. Mama Opo Ardi. Wau Winda. Pak Udo, Pak Pandi, ada Kak Nova, Mama Opo Rey, Opo Bibi, Pak Yani, Mama Asa, dan sepertinya itu mungkin kita. Rodan itu dimana saja berada, salam untuk persahabatan selalu.
0: Oke.
1: Okay. Lagi. Antara ujang, sayuran dingin, itu lagu manis-manis unti, saya mau bergoyang.
0: Oke, manis-manis unti. Ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam, Mama Iti di Bukit Timur.

Ya, di belakangnya Mama Iti yang mau bergabung. Saya terima lagi lain telepon. Perdangdut, halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, dicoba kembali.

0: di belakang yang mau bergabung, halo, selamat siang, menjelang sore, Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam, dengan
1: Mama Porey di Malaka, Bu.
0: Oke, silakan Mama Porey.
1: Butuh lagu Mobil dan Bensin.
0: Baik.
1: Buat Mama De Api.
0: Oke.
1: Disolah. Mau kirim pertama buat Manisa, Harawinda, Maiti, Mariswat, Bapak Kandi, Bapak Udo, Opa Bilgis, Ayah Dinaha, Mama Iki di Bahembang, dengan Boy, baru buat semua penggemar Pro dan di mana saja berada.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Mama Operai di Malatabu tadi sudah ada yang bergabung. Saya masih menunggu lagi 2 atau 3 penelpon. Dan sebentar kita akan dengarkan 3 lagu. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan
2: Ungke di Hongkulu.
0: Oke, silakan Ungke.
2: Lagu dulu Abu Jah.
0: Lagu apa?
2: Jangan tunggu lama-lama.
0: Oke, okay, baik.
2: Bikin salam buat wau penyiar, sama-sama selamat bertugas, semangat terus, sukses dalam tugas, sehat tentunya bersama keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Berikut yang sudah lewat barusan tadi, ada Nisa, ada Maiki, ada Maupurein, lanjut ada Pak Udo, ada Pak Pandi, ada Mama Purifat, ada Mama Faizan di Daripa, ada Bung Guntur bersama Winda di Meronge, juga ada Mama Arti, ada Mali Apis di Tola, ada Nova, ada Mawawu, ada Putra Makassar, Dona Tarmidi dan Asri di Surfer, dan semua penggemar acara program di sini saja berada. Salam kompak selalu di udara.
0: Oke.
2: Okay. Oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ungke, bonggol.

0: Baik, sudah ada yang gabung lagi. Kali ini ada Nova di Anggel. Halo, selamat siang, menjelang sore.
1: Halo, selamat siang, Bu.
0: Oke, silakan lanjut.
1: Buat Awu Ica, sehat selalu,
0: Amin.
1: smile terus dan semangat. Oke.
0: Okay.
1: Bagus undang begini mau makan pisang goreng
0: Aduh,
1: kan?
0: sota bayang-bayang Pak Wicca dari tadi. Mulai ada Mas Odina sampai sekarang ini mau tunggu
1: Okay.
0: orang
1: Kalau
0: makan
1: nggak mau
0: pisang.
1: persiapan, Bapak mau malam mau pimpin malam penghiburan semua ke atas.
0: Jangan bayangkan
1: Nanti
0: ini
1: jam.
0: pisang goreng. Aduh, ujang-ujang lihat dari kaca
1: Iya,
0: ini.
1: betul, betul, betul.
0: Aduh.
1: Oh, mau kirim yang selewat tadi, Wau
0: Iya,
1: Nisa.
0: betul.
1: Mak Iti dengan Mama Opo Rey, ungke di bawang kur, ungke. Nanti kalau ada orang mau minta nomor, Nova mau ada suruh kasih nih. Ada Opa Bilkis, Pak Yanis, ada Ucup, Kristianus, bagaimana di Tamako ini? Boy, ada Mak Faisan, Made Afik. Mayo, nice. Mama wau di KB2. Papa
0: Okay.
1: Ungke, Sonya dapat dengar Papa Ungke pesuara. Semua-semua jauh lagu.
0: Lagu apa ini? Menyesuaikan ini atau bagaimana ini? Lagu dengan cuaca ini atau?
1: Kita bilang lagu apa nih?
0: Lagu apa?
1: Oh, Awu.
0: Ya.
1: Tepe. Ya enggak ada kalau gue otot beca otot kecil, motor ojek juga, di atas motor ojek.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih, sore.
0: Oke, terima kasih buat Nisa lagi, ada Kak Nova di Anggel. Iya, di belakangnya Nova satu lagi penelpon yang mau bergabung, saya selanjutnya akan hadirkan tiga lagu.

0: sudah digabung lagi Pro Dangdut. Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Di Doha.
0: Dengan Ija?
1: Iya.
0: Oke, silakan Ija.
1: Mau kirim Pak Mama Una dan Munasri Bakore, Jabakore, Petra. Di Nasara ada Pak Bilgis, Madi Saida. Di Antu apa di Morongi ada Winda dan Bung Guntur. Di Tanjung ada Mas Yanto, di Tola ada Pak Burhan, Deng, Prabula, Deng, Mbo Iding.
0: Oke, lagunya apa di, ini?
1: Di Bos Bambu, terakhir kita pelaki jaga tidur, Bung Ale.
0: Oke. Iya, iya, oke. Terima kasih buat Ija di Beha. Ya, peringat saya tadi dulu lain telepon, kita akan dengarkan tiga lagu yang mutur IDRI Susan Hujan, Iswadi Rob, Manis Manis Unti, dan Vita Alfia, Mobil dan Bensin. Selamat siang menjelang sore buat Nisa di Morongi, Mama Iti di Bukit Timur, dan juga Mama Porey di Malatabu. Selamat siang menjelang sore untuk Anda semua dan selamat mendengarkan.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: Ya, peringkat demikian tadi telah kita dengarkan tiga lagu ya. Mudah-mudahan Nisa, Mama Iti dan Mama Porei di Malam Tabut bisa terhibur. Kembali lagi saya terima lain telepon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, silakan Mawawu. Mau Wawu.
1: Mau Uca.
0: Iya.
1: Lagu Mampu Tetangga.
0: Oke, baik.
1: Sama juga Mau Uca. Sama sore, sama tugas.
0: Amin.
1: Yang sore bateri tadi ada Mama Burei, ada Mama Opo Richard, ada Mama Opo Asli, ada Unisa di Morongi, ada Mada Afi di Tola, ada Pandi, ada Papa Udo, ada Ungke di Bengkulu, ada Boi Bambang, ada Papa Ungke di Mahena, ada keluarga Datuk Tarungan di Pastor di Panenekeng, ada Ucup, ada Christian Rame, ada Ade Jane di Upper, ada Agus di Towo, ada Nova di Angges, ada Mama Iti di NTB, dan terakhir ke buat pekerjaan itu jauh Ica. Terima kasih Ica, selamat sore.
0: Baik, terima kasih Mama Wawu Kolongan Babar.

0: Ya, di belakangnya Mawawi yang mau bergabung, Pro Dangdut, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Ya, Pro Dangdut dengan siapa di mana ini?
1: Mama Putra di blok jalan Bangan itu, Mama
0: Isa. Oke, silakan Mama Putra.
1: Pertama buat Mama Isa, selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Jadi lagu Mama Isa, jangan sampai tiga kali ada tuh
0: Mama Isa. Ada.
1: Ya, kan. Jadi mau kirim juga tadi ada Mama Wawu, terus ada Ucup di Samako, dan semua-semua juga. Dan dah.
0: Oke. Ya, terima kasih buat Mama Putra yang ada di Jalan Mangadito. Mungkin lagi terputus ya, nanti bisa coba lagi di line telepon 0812-5503-809. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Boy di Sabit.
0: Oke, silakan Boy.
2: Itu lagu dari Hangat-Hangat Kuku dari Imam S. Arifin.
0: Oke.
2: Okay. Nah, mungkin buat Wawu Aziz saya lagi juga selamat bertugas. Semoga sukses ya selalu sampai hari penyiaran.
0: Amin.
2: Itu lagu ada?
0: Ada.
2: Dan tak tidak mau dapetin satu persatu, tetap mau dapetin salam dari Pak Boy.
0: Oke.
2: Okay. Lain penggemar Pro Dangdut. Itu juga selamat sore.
0: Baik, terima kasih buat Boy yang ada di Tabun. Ya, di belakangnya Boy satu lagi penelpon dan sebentar kita akan dengarkan kembali tiga lagu yang mau turun. Silakan di line telepon 0812-5503-8009. Hilangkan rasa kesah yang ada, dengar lagu yang gembira. Oke, sudah digabung Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Iya, dari Marnes ini ada di Rakit.
0: Oh, Marnes di Rakit. Bagaimana cuaca saat ini, Marnes?
3: Ya, cuaca ini kalau ini Marnes. Tapi ini baru mulai ini barat.
0: Barat, ya. Berarti sudah mau pulang atau bagaimana? Masih tetap bertahan ini?
3: Iya, bertahan ini kalau di Rakit.
0: Oh, sudah di Rakit. Oh, tetap berhati-hati ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Silakan Marnes.
3: Yo, nyetel lagu Hitam Putih Fotomu.
0: Hitam Putih Fotomu, oke, baik.
3: Yo, selamat bertugasnya, harapan sehat mantap, kabarnya sehat-sehat selalu. Yo, mungkin buat Boy, Mahiti, Nisa, Nova, Made Afi, semua-semua aja, penggemar Pro Dangdut.
0: Oke.
3: Oke, makasih, selamat.
0: Terima kasih buat Marnes di Rakit. Ya, satu lagi di belakangnya Marnes yang mau bergabung. Dan kita akan dengarkan lagu sebentar, ada Cici Paramida. Terus ada lagu juga dari Di Atas Motor Ojek. Ada juga lagu Boy Sandi, Gubuk Bambu.

0: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, sudah digabung Perudang Dut. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Ya, Perudang Dut dengan siapa di mana ini?
1: Dan Mama Ica yang ada di Tabut.
0: Mama Ica di Tabut, silakan.
1: Lagu Jodoh Lo.
0: Lagu apa?
1: Kau Tercipta Untukku dari Nela Karisma.
0: Baik.
1: Pertama kirim buat Mama Ica, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan sukses sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Dan berikutnya, penggemar Perudang Dut, salam kenal juga, salam kompak persahabatan. Itu Jawa Wicca, sama okay. Sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore. Iya, kita tahan dulu. Kita akan dengarkan. Ada 3 lagu dari Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-Lama, Di Atas Motor Oje sama Boy Sandi, Gubuk Bambu. Selamat sore. Ya, pesan lagu ini ada Ungkek Bongkulu, Nova Di Angges, dan Ija yang ada di Beha. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju

pendengar, sudah 25 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Masih dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, masih ada 35 menit lagi ke depan. Kebersamaan kita gimana nih ya pendengar? Masih suka dengar-dengar lagu dangdut? Ayo, masih buka line telepon lagi. Anda bisa gabung sambil kita mendengarkan lagu dangdut ya. Walaupun cuaca saat ini lagi dingin, jadi kita bisa goyang-goyang di rumah ya. Sambil kita dengarkan Pro 1 dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, mereka silakan yang mau bergabung di line telepon 0812-5503809. Dan untuk program acara Pro Dangdut ini, saya akan temani hingga menjelang tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Iya, pendengar, kalau belum gabung kita dengarkan lagu Ada Bella Nova Rumput Tetangga, Nabila Gomez yang sampai 3 kali sama Imam S. Arifin, Hangat-hangat Koko. Selamat sore buat Mawau di Kolongan Babaru, Mama Putra di Jalan Mangan Itu, dan juga Boy yang ada di Tabut. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

0: Jaringan Kembali, saya terima lain telepon Prodangdut. Halo, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Prodangdut dengan?
1: Kak Winda di Morong ya.
0: Oke, silakan Kak Winda.
1: Oh, jika lagu tapi menyanyi Yopi Lako Kak Pun dengan judul dari Yopi Lako Dang yang kayak
0: iya, maksudnya di Yopi Lako kayak bagaimana itu? Perawan dan bujang.
1: Iya. Kita mau cuci perawan. Iya, perawan dan bujang.
0: Oke, baik. Ada Yopi Latul dan Erna Farani.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke. Siapanya bersama Wato Ica, bersama rekan kerja. Selamat sore, selamat bertugas, sukses selalu, sehat.
0: Amin.
1: Selamat menyongsong hari raya Idul Adha.
0: Iya, betul. Oke.
1: Terus kemudian buat bisa di alamat yang sama ada Pak Guntur, ada Mama Pak Ardi, serta rumpun keluargaku yang sempat melitur di sore hari ini. Salam sehat selalu, salam kekeluargaan, kompak, tetap semangat menghadapi hari raya Idul Adha nanti.
0: Oke.
1: Kemudian buat Mak Fandi keluarga, ada Pak Fandi di sana, keluargaku yang ada di rumah juga, ada Kak Aja keluarga, buat Papa Uduk keluarga juga di Tolindano, ada Mama Opo Rein di Malang, ada Mama Ade Alvin, kemudian ada Mak Iti, ada Boy, ada Mama Opo Riswat, ada Mak Wawu, Kerongan, Oma Aja di sana. Buat Kak Ungke di Bungkulu. Kemudian ada Renita di Malang. Paling terakhir, tanpa terkecuali Yunda kirim. Salam dari kami berdua buat pendengar maupun penggemar acara Prodangdut di mana saja berada. Salam kompak persahabatan lewat udara. Salam Prodangdut dan salam sehat selalu. Gimana?
0: Oke, okay. Baik, aman.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa di Merongge. Satu lagi paling terakhir penelpon sebelum saya akan tutup untuk kebersamaan kita di program acara Prodangdut. Dan untuk Anda yang mau bergabung Prodangdut, tinggal gabung aja ya dengan lagu yang mau turun. Karena ada tiga lagu yang belum terputar untuk kebersamaan kita di program acara Prodangdut. Ada Nela Karisma, Hitam Putih Fotomu sama Kau Tercipta Bukan Untukku, sama Yopi Latul featuring Erma Farani, Perawan dan Bujang. Selamat sore buat Marnes di Rakit, ada Mama Ica di Tabut dan Winda di Morongge. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah bergabung berpartisipasi dalam program acara Prodangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026. Dan untuk program acara Prodangdut, Anda bisa gabung lagi pada besok hari. Seperti biasa, Prodangdut hadir setiap hari dari pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat mendengarkan. Salam Prodangdut.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 7 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan pendengar, kali ini kita bersama dalam program acara tahunan sore ini untuk menghadirkan musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Meningkatnya kasus bunuh diri di kalangan anak muda menjadi perhatian serius berbagai pihak. Fenomena tersebut menjadi pengingat penting bahwa kesehatan mental perlu mendapatkan perhatian yang sama besarnya dengan kesehatan fisik, terlebih di tengah tekanan hidup dan tantangan sosial yang semakin kompleks. Dokter spesialis kedokteran jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Datu Pancaitana Bone, Dr. Ariatul Indikati SPKJ, mengatakan tindakan bunuh diri umumnya tidak disebabkan oleh satu persoalan saja, melainkan akumulasi tekanan psikologis yang berlangsung lama dan tidak tertangani dengan baik. Kasus bunuh diri tersebut menjadi pengingat kita bahwa kesehatan mental sangat membutuhkan perhatian. Bunuh diri itu biasanya bukan disebabkan satu masalah saja, tapi akumulasi tekanan psikologis yang dirasakan sangat berat dan tidak tertangani. Menurut Dr. Radia, kondisi tersebut membutuhkan perhatian dan dukungan dari lingkungan sekitar, mulai dari keluarga, sahabat, hingga masyarakat. Dukungan emosional dan kepedulian dinilai sangat penting untuk membantu seseorang yang sudah mengalami kerentanan mental agar tidak merasa sendiri menghadapi masalah hidupnya. Hal ini butuh perhatian dan dukungan keluarga terdekat, teman, dan lingkungan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Roh tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: Hi everybody, my name is Stephanie.

0: Baik, pendengar, sudah 23 menit terlepas dari pukul 16. Kita masih lanjut lagi terus untuk menghadirkan kembali rangkaian musi dan informasi kita di sore hari ini. Novel yang penuh dengan emosi dan perasaan yang rumit dengan ruang untuk interpretasi menjadikannya sebagai salah satu buku Rusia yang paling populer, mempengaruhi banyak penulis lain dan diadaptasi ke layar lebar puluhan kali di seluruh dunia. Mengetahui plot dan makna cerita paling romantis dan dramatis setelah Romeo and Juliet dari novel ini membuat kita terlihat seperti orang yang berpendidikan teratur. Semua keluarga bahagianya itu sama, seperti keluarga yang tidak bahagia. Tidak bahagia dengan caranya sendiri ini adalah ungkapan ikonik Leo Tolstoy memulai novelnya, kata Richard, sahabat lama saya yang menetap di Rotterdam itu. Seorang pembaca akan bertemu pertama kali bukan dengan karakter pada judul, tetapi saudara laki-lakinya, Steva. Dia berselingkuh dari istrinya dan mengetahui dan semuanya berubah menjadi berantakan dalam keluarga mereka yang dulu bahagia dengan 5 anak. Sebenarnya Anna Karenina sedang berangkat dari Sankt Petersburg menuju Moskow untuk membantu pasangan itu berdamai dan benar-benar berhasil dalam hal itu. Di bawah saran Anna, istri Steva memaafkannya, membuat seolah-olah tidak ada yang terjadi. Di stasiun kereta api, Anna bertemu Alexei Vronsky, seorang perwira muda yang tampan. Setelah melihatnya, dia tidak berhenti memikirkannya. Konon Anna tidak mencintai suaminya lagi yang jauh lebih tua, dan dia bosan dengan kehidupan sosial dan bahkan putranya yang berusia 8 tahun tidak memberikan kesenangan untuknya. Jadi dalam suasana hati ini Anna tertarik pada Vronsky. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
1: Wah, gak.

0: Merci.
1: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
2: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman. Yuk, dek.
2: Aduh, ampun.
0: Pintar.

Ya, pendengar, kita lanjut informasi selanjutnya. Tim Nasional Qatar memastikan tiket Piala Dunia 2026 setelah menuntaskan kualifikasi Asia Konfederasi Sepak Bola Asia. Keberhasilan tersebut menjadi penampilan kedua Qatar setelah sebelumnya tampil sebagai tuan rumah edisi 2022. Qatar memastikan kelolosan usai mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 2-1 selama Oktober 2025. Tim berjuluk The Moron Maroons tersebut menempati grup B bersama Kanada, Swiss serta Bosnia Herzegovina. Qatar sang kuda hitam asal Asia bersaing bersama Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, Uzbekistan, Yordania, Irak, Australia. Pelatih Qatar Julian Lopetegui menyampaikan ambisi besar menghadapi persaingan Piala Dunia FIFA 2026 datang. Saya bermimpi melihat Qatar menjadi tim yang kompetitif di Piala Dunia, kata pelatih timnas Qatar Julian Lopetegui. Mantan pelatih Real Madrid dan timnas Spanyol tersebut meyakini Qatar pantas melewati jalur kualifikasi resmi. Lopetegui juga menyampaikan kebanggaan besar setelah Qatar menembus putaran final tanpa status tuan rumah. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Ya, berikan kita lanjut dengan informasi selanjutnya. Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas RI menegaskan komitmennya memperkuat ketahanan nasional melalui semangat kebersamaan dan kolaborasi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan lewat kegiatan Lemhanas Fun Run 2006 di Jakarta Pusat Minggu 24 Mei 2026. Kegiatan dalam rangka HUT ke-61 Lemhanas RI ini diikuti lebih dari 2.500 peserta. Peserta berasal dari unsur alumni Lemhanas, pegawai internal hingga masyarakat umum. Sejak pagi hari, suasana depan kantor Lemhanas RI tampak ramai dipadati peserta. Mereka mengikuti kategori lari 5 km dan 10 km dengan antusias. Gubernur Lemhanas RI Aceh Hasan Syazili mengatakan kegiatan tersebut menjadi simbol komitmen Lemhanas menjaga persatuan dan memperkuat ketahanan nasional. Menurutnya, ketahanan menjadi bagian penting dalam menjaga kekompakan bangsa. Tentu kegiatan Lemhanas Fun Run ini sebagai simbol dari komitmen Lemhanas untuk terus berlari, memperkuat, dan mengukuhkan ketahanan nasional dengan berbagai mandat yang diberikan negara dalam mencetak pemimpin-pemimpin nasional dan juga merumuskan kajian-kajian strategi untuk kemajuan bangsa. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, peringatan 5 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan kita masih lanjut lagi terus mendengar untuk menghadirkan musik dan informasi sambil kita akan menanti dikumandangkan azan maghrib. Dan untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon menyoroti profesi empu keris di Indonesia saat ini. Ia menilai profesi empu keris di Indonesia masih mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman. Ia mengatakan para empu keris berasal dari berbagai wilayah seperti Madura, Jawa, Lombok, Bali, Sulawesi, hingga Sumatera. Ia menilai keberlangsungan profesi tersebut menunjukkan budaya keris masih memiliki daya tarik kuat di masyarakat. Menurutnya, para empu dari berbagai daerah tetap aktif memproduksi keris karena tingginya permintaan pasar. Kalau saya lihat empu-empu kita dari Madura, Jawa, Lombok, Bali, Sulawesi, Sumatera itu survive. Dan ia menjelaskan permintaan terhadap keris, khususnya keris kontemporer, saat ini cukup tinggi. Bahkan menurutnya keris kaya empu masa kini telah dipasarkan hingga ke luar negeri. Ia menyebut ekspor keris Indonesia ke sejumlah negara tetangga termasuk Malaysia mencapai ribuan keris setiap tahun. Selain itu, keris kontemporer Indonesia juga mulai diminati pasar Eropa dan beberapa negara lainnya. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk!

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Ya, peringatan kita lanjut informasi selanjutnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kemen PPPA mendorong perempuan menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan melalui penguatan ketahanan pangan desa. Perempuan juga dinilai perlu memperoleh ruang lebih besar dalam pembangunan serta pengambilan keputusan tingkat desa. Perempuan selama ini berperan besar menjaga lingkungan, mengolah pangan lokal, serta menopang ekonomi keluarga. Namun kontribusi perempuan tersebut hingga kini masih belum mendapatkan pengakuan memadai dalam proses pembangunan. Ia menilai perempuan tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat pembangunan. Menurutnya, perempuan juga harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintah di desa. Karena itu, Kementerian PPPA mendorong penguatan partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang melalui kebijakan afirmatif. Perempuan daerah menjaga pangan, pertanian, dan tradisi lokal, namun akses ekonomi serta pengambilan keputusan masih terbatas. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Ya, peringkat 32 menit lepas dari pukul 17, satu informasi di Tahuna sore ini, informasi tentang Piala Dunia. Trofi FIFA World Cup 2026 menjadi simbol kejayaan tertinggi dalam sepak bola dunia. Meski turnamen tahun 2026 digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, trofi yang diperebutkan tetap menggunakan desain ikonik FIFA World Cup, trofi yang telah digunakan sejak 1974. Trofi ini bukan sekedar hadiah bagi juara dunia, melainkan lambang supremasi sepak bola global yang syarat sejarah dan prestise. Trofi Piala Dunia saat ini dirancang oleh pematung asal Italia Silvio Gazzaniga. Desainnya menampilkan dua figur manusia yang mengangkat bumi ke atas, menggambarkan semangat kemenangan persatuan dan kejayaan olahraga paling populer di dunia. Secara fisik, trofi ini memiliki tinggi sekitar 36,8 cm dan berat lebih dari 6 kg. Material utamanya adalah emas 18 karat dengan dasar berbahan batu malachite berwarna hijau. Dan karena terbuat dari emas asli, nilai trofi ini diperkirakan mencapai ratusan ribu dolar Amerika. Meski simbol, nilai simboliknya jauh lebih besar dibanding harga materialnya. Yang menarik, trofi asli FIFA tidak diberikan permanen kepada juara dunia. Negara pemenang hanya boleh memegangnya saat seremoni dan masa perayaan tertentu sebelum dikembalikan ke FIFA. Sang juara kemudian menerima replika resmi sebagai kenang-kenangan. Kebijakan ini dibuat untuk menjaga keamanan trofi asli yang sangat berharga. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita di program acara tahunan sore ini, edisi Minggu 24 Mei 2026. Dan selanjutnya pendengar, kita akan menanti dikumandangkan azan maghrib.

ذلك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malam telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Baik pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, mungkin pimpinan dan juga seluruh karyawan-karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas azan maghrib, saya akan hadirkan kembali ke dengar Anda dengan lagu nuansa musik Islami. Dan lagu ini sekaligus juga saya Azamun pamit turun dengar Anda. Dan tetaplah bersama Pro 1 RR Tahuna. Dan kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya. Di Tahuna sore ini Anda akan teman bersama dengan Herlin Takasiayang.

Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 82.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

Ya, pendengar RRI, sesi Tahuna malam ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tahuna di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Pendengar RRI, siaran kami juga bisa Anda ikuti di RRI Digital. Nah, untuk update informasi dari rri.co.id, pendengar, untuk informasi baik itu berita nasional maupun juga informasi dari rri.co.id Tahuna, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk informasi rri.co.id saat ini, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat capaian positif dalam hasil survei kebutuhan data SKD Triwulan 1 tahun 2026. Hasil survei menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan statistik kepada masyarakat dengan predikat sangat baik. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe Eko Siswahto mengatakan capaian ini menjadi bukti komitmen BPS dalam menghadirkan pelayanan yang profesional, transparan, dan berintegritas. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan statistik yang berkualitas kepada masyarakat, ujarnya. Nah, selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu log out tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Penasaran gak sih asal-usul tropi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah tropi yang awalnya tropi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama tropi Piala Dunia ini diganti menjadi Trophy Jules Rimet. Trophy Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.

Ya, mendengar RRI. Satu informasi lain dari RRI.co.id, Lembaga Filantropi Rumah Zakat turut menunggu kedatangan 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Salah satu relawan yang dipulangkan ialah Andi Angga Prasadewa, relawan asal Makassar yang tergabung bersama Rumah Zakat. Perwakilan Rumah Zakat, Jailani, mengatakan pihaknya sudah sejak siang berada di bandara menyambut kepulangan para relawan. Menurutnya, Angga menjadi salah satu amil dan relawan kemanusiaan yang ikut dalam misi bantuan menuju Gaza. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk informasi ini secara lengkap Anda bisa baca di rri.co.id.

0: bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbak.
1: Hah? Masa le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul kak tukang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky Dapali Estetik, sama deng bau ada bilang tadi, no?
1: Iyo sih, memang Dapali gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau, ini gelang, dang, ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu, lini boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

0: Us, bangunlah Us, lah pagi ni. Cuba ya, kau mandi, Us.
1: Benda ke sekok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu, Us. Cuba bangun, nanti dia segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Oh, ya. Pagi-pagi ni macam burung tiung je lah. Lah berkicau je lah. Ini dia malu mulut tu ya. Ha, hal camik-camik pagi ni.
0: Makanya, kalau tak nak dengar makcik kau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Oh, hai. Lah semua Us kerjakan makcik, makcik oi. Ha, kandung ayam makcik lah Us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Ha, lah licin lagi. Macam muka makcik nak licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat Leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah kat Leha nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Sebut sama As, petang ni ke rumah makcik Leha ya.
1: Ya,
0: nak suruh
1: ya,
0: dia jual kuih di media sosial dia tu, kan dia pandai. Kalau engkau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yalah, kalau macam tu pun makcik nak ke rumah kat Leha.

0: เลยค่ะ
1: กันเลยค่ะกันเลยค่ะโอ้
0: ยเยอะ
1: กันเลยค่ะ
0: เยอะเยอะอย่างงอเยอะอย่างคณะพูดแต่ pakai salam lagi biasa tu bersure assalamualaikumnya
1: ai maklumlah nak cepat kak leha kak leha
0: ya yeah.
1: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih
0: ha alhamdulillah tapi banyaknya selesai tak kita buat kuih 5 kara ni joy hari ni
1: aduh kak leha siaplah kita kan buat kuih tu satu rasa banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
0: Oh, iya juga ya. Sampai lupa.
1: Maklumlah tunggu.
0: Alah. Masuk je ya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
1: Kak Leha.
0: Ya. Yeah.
1: Dah siap belum peralatan buat kuih tu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam termenung tu?
0: Tak usah pening-pening. Usah khawatir. Lah ada semua. Kau tak tengok tu ya? Cetakan ayam lagi termenung dah siap tu.
1: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
0: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih saja. Ada-ada sajalah kau ni mengayal.

0: Oh, As. As.
1: Oi, Uls.
0: Ya, how that is? As mainnya dia mah.
2: Dia, Uls. Agak bos medi kat kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Nggak tahu mendau ke Jawa. Dari aku datang sini, sama sekarang, lom keluar-keluar dia. Gaya-gaya, dia nak bertelur di lem nak.
0: Au, ni ngada-ngada je, Is, Is. Eh, Is, mana jauh rumah As ni?
2: Aku disuruh makcik leh aku jemput As kerana nak posting kuih dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni, Is.
2: As! As! Aulah mulu kat dalam nak. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah, As.
3: Aduh. Ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku, Us?
0: Lah cepat sikit, As. Oh, kita pergi makcik dia ada. Makcik Joyah dok suruh kau posting kuih bin buat dengan makcik Leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marah lah kalau lama belum sampai. Inilah jam bepo ni.
3: Memangnya kuih apa? Emang bisa makcik Joyah bikin?
2: Aku usah banyak tanya, As. Lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas ke, As. Siapa lah nak mendayau noh?

0: Jaya,
1: Jaya,
0: iya.
1: Kenapa adonan engkau ni lembut betul? Tak dapat dicetaknya.
0: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah itulah tengok dengan betul, dengan teliti resep tu.
1: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, kau salah hitung takarannya.
0: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
1: Eh, Joyah.
0: Ya.
1: Kalau di sini, satu resep telurnya dua. Kalau lima resep, jadi dia berapa?
0: 12.
1: Hah? Siapa lah ngajar macam tu? 12?
0: Ya, 12.
1: 10 tak jauh ya?
0: 2 kali 5. Oh, ya betul 10
1: kali 5. Kau tak SD nampaknya. Ha? Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
0: Oh, tenang Kak Leha. Ha? Nanti kan dia keras, tunggulah 2 jam lagi.
1: Aduh Joya, kita ni mengadun kuih ni rasa saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joya. Penyakit lama nampaknya ni.
0: Cuba sini Joya yang cetakkan. Ha,
1: cubalah kau cetak.
0: Ha, ni dapat ke Leha?
1: Aduh Joya, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh. Habislah modal kita. Bukan nak untung. Nampaknya buntunglah kita hari ni.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha, Makcik Joya, kami tiga siap menghadap.
3: Makcik Joya.
0: Ya.
3: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As ni.
1: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
4: Kau mana lah gaya lah. Sama nak jadi. Tua-tua sikit. Undang aku lom promosi. Sutek kambong. Bendek, sepan ku nak. Nong kue. Mang penasaran gik kuah.
1: Ah, tu. Tengoklah seorang kat tudung saji tu.
5: Ya Allah. Ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni. Tapi ular patah pala ni. Bahal buat kau ni nak.
4: Tuan Us. Ni ho? Kabode ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggok.
3: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga. Tapi bunganya patah layu. Jadi gimana nih? Mau diposting atau tidak Makcik Joy Makcik Leha?
1: Jadi As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Ah, dan kue bolu. Ah, kemarin saya ada buat. Ha, jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tak usah pening-pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Ha, jangan sampai salah As. Awas engkau ubi pula saya.
5: Aduh, lah gagal ulah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar RRI, anggota Komisi 7 DPR RI Henry Munif menegaskan pentingnya dukungan pemerintah terhadap pendidikan vokasi melalui penguatan program beasiswa dan pemanfaatan dana corporate social responsibility industri untuk sekolah vokasi. Menurut Henry, pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga kerja terampil yang siap masuk ke dunia industri, sehingga perlu didukung melalui penyediaan fasilitas, sarana praktik, hingga akses pendidikan yang lebih luas. Selengkapnya pendengar, Anda bisa baca di rri.co.id. Dan satu informasi lain lagi, Kementerian Haji dan Umrah RI memastikan seluruh jemaah haji Indonesia berada di Mekah Arab Saudi. Jemaah haji mulai diberangkatkan dari hotel menuju Arafah Senin 25 Mei 2026 atau 8 Zulhijjah 1447 Hijriah.

0: telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip dini PPI Arab Saudi, Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Eropa pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, Sumatera untuk Indonesia.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan

0: Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman. Kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambah. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
1: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
2: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50. Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arif Usman melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
4: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
5: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
4: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
6: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diijabah Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
4: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvergensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG.

Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai dapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda, potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Dalam laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. 1 poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, pendengar RRI pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah, selanjutnya akan hadir lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani untuk mengisi program acara Mimbar Agama di malam ini. Dan pendengar RRI, untuk lagu-lagu dalam Mimbar Agama ini akan kami hadirkan hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah sebelum acara Sweet Memory.
1: Saat ini ya Tuhan, aku datang di hadapan-Mu dan berseru bahwa selain Kau tiada yang lain bagi diriku. Bahkan aku ingin berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau Tuhanku akan tetap menjadi bagian hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya.

kasih. Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

Ya, mendengar RRI dimanapun Anda berada, masih lanjut terus dengan lagu dari Kidung Rohani untuk saat ini. Kali ini kita akan dengar persembahan dari Maria Sandi dengan lagunya yang berjudul Ku Percaya Janjimu.

Ya, mendengar satu lagu rohani yang paling terakhir untuk saat ini dalam acara Mimbar Agama, kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Nikita dengan lagunya yang berjudul Kuberikan Syukurku.

0: RRI kita di acara Sweet Memory untuk malam ini. Kita sudah punya penelpon ini nampaknya ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Sweet Memory, dengan siapa di mana?
1: Wau Miss, Gitira Wau.
0: Wau Miss, ada suara lagi Wau Miss. Silakan Wau.
1: Aku DP lagu dari Trio Ambisi, aku orang tak punya.
0: Baik, dicari dulu ya. Lanjut Wau Miss.
1: Pertama
0: Pak Barang Cikau
1: RD.
0: Lagi tugas selamat bertugas. Semoga selalu sampai akhir kebetulan siaran. Terima kasih. Kirim Jo pertama teman di seorang teman acara Sukumari di mana saja berada. Kamu ada pasalan dari Wau Miss. Oke, begitu Jo Wau. Begitu Jo Wau Miss, terima kasih ya. Di Bira sudah bergabung bersama kita. Pendengar, kalau Anda mendengarkan sayup-sayup suara karaoke, suara orang sedang menyanyi ya. Saat ini ada acara di seputaran kantor RRI Tahuna, tapi bukan di RRI Tahuna, di depan RRI Tahuna. Jadi ini mungkin masuk ya sampai ke radio Anda. Mohon maaf minta pengertiannya untuk malam ini. Kita ke penelpon berikut untuk Sweet Memory. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Iya, selamat malam. Dengan Mama Yo, silakan Mak Yo.
2: Halo. DP lagu Kembalilah Saya.
0: Dari siapa, Mak?
2: Trio Ambisi.
0: Oh, Trio Ambisi juga ya. Baik.
2: Ya. Bang Kirim buat Abu Herlin. Selamat malam Abu, selamat bertugas. Sukses sampai akhir penyiaran.
0: Oke. Okay. Mayo, sebelum lanjut apa di judul katuk tadi?
2: Kembalilah Saya.
0: Oh, Kembalilah Saya. Oke, okay, lanjut.
2: Kemudian mau kirim yang selewat tadi dari Abu Miss. Kemudian ada Mamas, Anais, ada Nova dan Madede di Angges, Akang Miate, Papa Uke di Mahena, Mentahi, Omania, Bu Halima, ada Winda, ada Papa Wandi, Papa Yamis, Made Afi, Mama Iti, dan semua jauh penggemar pencinta Sweet Memory.
0: Oke deh.
2: Oke, Bu. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, satu penelpon lagi untuk sesi ini pendengar, kemudian kita akan mendengarkan lagu request ya. Ya, satu penelpon lagi sebelum kita dengarkan lagu request. Halo, selamat malam Sweet Memory. Oh, putus kata. Silakan dicoba lagi. Bung Agus juga ini dari tadi buat telepon marnya masuk ini Bung Agus di komputernya Pro 1. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, Sweet Memory Sweet dengan Memory. Siapa di mana?
3: Dari Mama Opo Rei.
0: Mama Opo Rei masuk tiga besar. Mama Opo silakan.
3: Oh, itu lagu dari Jamal Mirdad. Cuma okay. Itu judul.
0: Apa dia pilih? Lirik.
3: Malam ini di sini.
0: Oh, Natalia. Natalia DP judul. Iya.
3: Oh, ada harusnya.
0: Ingat-ingat aja ya DP judul.
3: Iya, pertama-tama mungkin Pak Uyam bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu. Lalu lanjut buat Madi Atik, Manisa, Arawinda, Mariswef, Maiti, Papa Tandi, Papa Udo, ada Unke, ada Boy, ada Papa Unke, ada Upa Bilgi, Ayah Dinaha, Ayah Dimanente, Wau Nopa, Mawau, terakhir semua penggemar Sweet Memory di mana saja berada. Terima kasih Wau.
0: Oke deh, terima kasih. Selamat malam Mama Opo Rei. Mama Opo Herlin salah. Bukan Natalia, Natalia itu DP lirik, DP judul asli itu Di Balik Rindu Ada Dusta, Jamal Mirdad dari tahun 1988. Baik pendengar, kita akan dengarkan tiga lagu dari sisi pertama di request oleh Mama Wau Miss, mohon maaf Wau Miss di Birat, kemudian ada Mama Yo di Apin Sembekah, Mama Porei di Malang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Baik, sesi yang kedua sudah ada yang bergabung, pendengar. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, Bung Agus, silakan.
1: Pertama buat Pak Willy, selamat bertugas sampai akhir pengeluaran.
0: Terima kasih.
1: Berikut buku. Anak Sengra Bulu, Apis, Mak Mas, di Apis, Mak Yo, Bapak Untuk Bulu, Mahumo, selamat malam deh. Mau kabelan deh. Pintu, Kungke, dan semua-semua aja.
0: Okay,
1: selamat malam deh. Semoga Pintu dan tetap itu.
0: DP lagu apa ini?
1: Hatimu dan Hatiku plus plus.
0: Hatimu dan Hatiku plus plus.
1: Iya.
0: Oke, Dewo Heron cari nih. Terima kasih sudah bergabung, Bung Agus. Selamat malam. Iya, Bung Agus di kalau siang di Towo, kalau malam di mana, Kang? Mahena kah atau Heron salah alamat? Dari plus plus lagunya Hatimu Hatiku akan hadir untuk pilihan di sesi ini. Silakan pendengar RRI untuk Anda yang ingin bergabung ya di 0812-5503-8009 untuk malam ini. Penelpon di sesi ini, halo selamat malam. Halo selamat malam.
2: Selamat malam Sweet Memory.
0: Iya, dengan... Ungke?
2: Ungke di Bokongkulu.
0: Ungke. Ya, Ungke silakan.
2: Ini Dewa berapa?
0: Dewa Herlin ini, Ungke.
2: Iya.
0: Lagu
2: dulu, Wau, ya.
0: Lagu apa?
2: Pramuria. Lola Drakel.
0: Lola Drakel. Oke, baik. Akan hadir sebentar, ya.
2: Iya. Pertama-tama mungkin buat kau penyiar, selamat malam, selamat bertugas, semangat terus, sukses dalam tugas, sehat-sehat bersama keluarga. Kemudian Yanto bergabung sebelumnya, ada Wahumis, ada Majo, ada Mauporein, ada Bung Agus. Kemudian lagu Pak Undok, Pak Pandi, Pak Milki, Pak Yanis, ada Unisa di Moronge, di alaman yang sama, ada Bung Guntur, ada Mau Winda, ada Mama Abu Arli, ada Oma Mario, Oma Enar, Oma Aca, ada Pak Ungke di Mahena, ada Mama Wawu di KB2, ada Pak Jambers juga di KB2, ada Male Apis, ada Nopa, di Angges, ada Boy Tabut, Putra Makassar, ada Tarmidi, Merona, ada Asri di Sulsel, dan semua-semua penggemar acara Sweet Memory saja berada dalam kompak selalu di udara.
0: Oke deh, oke, terima kasih ya sudah bergabung, selamat malam. Ada Ungke di Bawangkulu bersama kita tadi, lagunya dari Lola Drakel dengan Cinta Pramuria. Di nomor yang sama silakan yang Anda yang ingin bergabung di malam ini. Halo selamat malam.
3: Wah, Erly.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Namanya Wawu Erly yang ada di Merone.
0: Wawu Nisa silakan.
3: Selamat malam, Bu.
0: Sehat-sehat ini, Nis.
3: Lagu.
0: Duh, putus-putus ini, Wak Nisa. Apa di lagu?
3: Bunga Mawar.
0: Dari?
3: Dari? Ya, Kelopaking.
0: Baik, dicari ya. Lanjut.
3: Mau kirim jo ini lagu, Wak, buat Mama Iti. Semoga Mama Iti terhibur dengan lagu yang Nisa kirim. Mau kirim jo buat Ungke tadi. Ayo. Wau Mis, Koporei, Mau Pardi, Mau Poriswat, Mak Paijang, Mak Ade, Nina Guntur, Boy di Bahembang, Mak Pandi, Bapak Udo, Ibu Nova bersama Bapak, Bapak Ungke yang masuk-masuk, weh baru Ungke tadi masuk.
0: Iya, belum Bapak Ungke.
3: Bapak Ungke masuk, Jo. Bapak Ungke. Putra Makassar, Ucup, Kak Hendrik yang ada di Indonesia, Pak Yanis, Ayah Yanis, Opa Birgis. Buat Wau, selamat bertugas, semangat terus, sukses terus. Ada lagu tau toh?
0: Iya, ada lagunya dari Novia Kolopaking.
3: Terima kasih Wau, selamat malam.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat malam. Ada Wau Nisa di Moronge. Kita sudah punya 3 lagu permintaan Agus, Ungkit Bawang Kulu, kemudian Wau Nisa di Moronge.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk saat ini sesi yang ketiga di Sweet Memory. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Malam.
0: Halo, Nova, silakan Nov.
1: Aja dulu, Bu.
0: Oke, silakan.
1: Siti Sandora dan Muksin Alatas.
0: Judul?
1: Cinta Harapan.
0: Oke, baik.
1: Kasih cinta dan harapan.
0: Percaya harapan dan cinta.
1: Buat Wow Herlin, tetap semangat biar hujan.
0: Terima kasih.
1: Sampai selesai penyiaran.
0: Oke, siap.
1: Mau kirim yang selewat tadi. Ada Mama Opo Rey, Mayo, Agus, Ungke di Bawangkuru, Aunisa, Made Afik, Papa Pandi, Papa Udo, Opa Bilkis, Pak Yanis, ada Mama Inka di Tapuang, ada Mayo, Nais, Metahit, Mama Dede, masuk Jo, ketika kurang bilangnya mau masuk pun. Kasih cepat batin ini, kenapa ini kita peserta ke 8, ke berapa? Oh itu jauh Bu,
0: ada okay, lagu? Ya ada lagunya.
1: Oke, okay,
0: terima kasih. Malam. Selamat malam, Nova di Angges. Baik, pendengar RRI, kita ke penelpon berikut untuk sesi ini di acara Sweet Memory. Halo, selamat malam.
2: Iya, halo, selamat malam.
0: Oh, Wawu Winda, silakan.
2: Ya. Lagu dulu.
0: Iya.
2: Black Sweet, Desiran Angin Malam.
0: Baik, dicari dulu ya. Lanjut.
2: Ya. Kirim buat Wow Herlin bersama rekan kerja. Selamat malam, selamat bertugas hingga akhir penyiaran. Sehat, semangat, dan selamat berakhir pekan walaupun dalam tugas.
0: Okay.
2: Kemudian buat Nisa, ada Mama Pak Ardi, ada Pak Guntur, ada Mama Purei, ada Mama De Alfit, ada Mama Iti, ada Mama Pelongan, Mama Aca, ada Papa Ungke di mana, Kang Mahena kah?
0: Yeah.
2: Terus kemudian buat Boy, ada Pandi, Mak Pandi juga, ada Papa Udah keluarga, ada Wiwi di sini, keluarga masih tolong Makasaihe. Tetap sehat, Wak Wiwi bersama si kecil. Sukses dalam tugas. Tugas hari-hari. Kemudian buat Mama Inga di samping rumahku, ada Emma, ada Mas. Salam sehat selalu. Buat Mita di Malang. Ada Wong Asri di Sulsel. Ada Irman juga di Arigi. Ada Merona di Medan, terus buat keluarga aku yang ada di Murongwe yang sempat monitor malam hari ini. Salam sehat, salam sweet memory, mudah-mudahan terhibur dengan lagu yang nantinya diputar, dan tetap semangat. Paling terakhir udah mau kirim buat seluruh penggemar maupun pendengar setiap acara produk. Acara Sweet Memory mana saya berada. Salam Sweet Memory, kompak selalu, dan selamat berakhir pekan dengan orang-orang yang terkasih. Lagu aman, Bu?
0: Iya, DP judul Akhir Sebuah Kisah.
2: Desiran Angin Malam.
0: Itu DP lirik pertama, DP judul Akhir Sebuah Kisah.
2: Oh itu?
0: Iya.
2: Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat tugas. Semangat.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Winda di Morongwe ya, sudah bergabung bersama kita untuk malam ini. Terima kasih, Winda. Baik, pendengar kita ke penelpon berikut. Halo.
3: Halo, selamat malam, Sweet Memory.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Wawu di Malang.
0: Wawu, silakan, Wu.
3: Kak, DP lagu Titi Sandora, Bunga Mawar, boleh?
0: Oke, ini beda deh Bunga Mawarnya Novia Kolopaking? Beda?
3: Kurang tahu, kurang tahu, Kak.
0: Oke.
3: Kalau apa gabungnya, Kak, kalau sama?
0: Oke, okay. Untuk Bunga Mawar yang versi sebelumnya Sohadir tadi. Wow, Herlin cari dulu nih.
3: Iya, mau kirim Johor Mak Faus dari Pa. Selamat malam Jo, selamat beristirahat. Mau kirim Johor Mama Nadil yang ada di Tola bersama dengan Mama Papa. Selamat istirahat Jo dan selamat malam. Dan buat Kak, selamat bertugas Kak. Semoga sukses selalu sampai hari penyiaran. Dan tetap semangat meskipun cuaca tidak bersahabat.
0: Oke, okay. Lagunya ada ya, Wawu?
3: Iya Kak.
0: Itu Jo.
3: Dan mau kirim Jo semua sweet memory di mana saja berada. Salam kompak persahabatan lewat udara.
0: Baik.
3: Terima kasih Kak. Selamat
0: Terima kasih
3: malam.
0: Sudah bergabung, selamat malam. Ada Wawu di Timbelang sudah bersama kita tadi ya. Kita ke tiga lagu untuk sesi ini, permintaan dari Nova, Winda dan Wawu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ya, pendengar pukul 22 lewat 7 menit. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, Sweet Memory. Dengan siapa di mana?
1: Mama
0: Iti, Bukit Dek Timur. Mama Iti, silakan, Mama Iti.
1: Selamat malam, selamat
0: iya, terima kasih.
1: Kirim kira buat Pak Nisa.
0: Baik, DP lagu.
1: Bruri
0: dengan
1: satu perah.
0: Apa DP judul? Mohon maaf, Mbak Iti. Satu perahu, Bruri. Oke, mau cari nih. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam, Mama Iti, Bukide Timur. Kita ke penelpon berikut, ada Mama Opo Ardi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, Mama Opo.
2: Siapa ini, Waulian atau Herlin?
0: Deng Wau Herlin ini.
2: Oh, kurang kaji ulang tak salah, Deng Wau Herlin kemarin.
0: Aman.
2: Mau kirim jo Wau eh?
0: Iya.
2: Pertama-tama mau kirim jo buat Wau Herlin, selamat bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Kirim jo ada para Guntur, Marawinda, Nisa, Made Apik, Ma Iti, Ma Mbok Nadin, Ma Opo Rizwat, Ma Opo Rei, Boy, Bapak Pandi, dan semua jo pendengar Sweet Memory di mana saja berada.
0: Baik.
2: Wow, Herlin, DP lagu.
0: Apa DP lagu? Halo, mau apa? Apa DP lagu?
2: Halo.
0: Iya, apa DP lagu?
2: Dian Pensesa, wau, satukanlah hati kami.
0: Oke, baik.
2: Itu Bu Herlin.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Mama Opo Ardi di Moronge ya. Kita ke penelpon selanjutnya untuk sesi ini. Oh, ada yang masuk. Oke, Mentahi. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Mentahi posisi. Aduh. Di Mentahi. Silakan.
3: Bangkawatu, slot 2.
0: Oh, slot 2 ya. Oke, deh, silakan.
3: Wau Herlin patah jarinya, saudara tadi.
0: Aduh, iyo. Betul sekali, Wau Herlin ada baru buka DP riwayat penelpon. Silakan, Mentahi.
3: Iya, syukur dan boleh masuk. Oke, selamat malam semua. Selamat malam for Wau Herlin. Semangat bertugas dan semua kru sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
3: Kita mau request lagu dulu, boleh?
0: Boleh.
3: Oke, hati yang terluka, Bruri.
0: Bruri, hati yang terluka, baik.
3: Mau kirim jo for Mayo tadi yang selewat. Kemudian Nova dan Mama jadi Dianggis. Ada Omania dan semua penggemar Sweet Memory di Sabut. Mohon maaf, Mentahi ini boleh data sepil. Satu-satu, banyak skelong. Kemudian for Mama Diafik di Tola dan for semua penggemar Sweet Memory di mana saja berada, salam sehat, salam jumpa di udara. Oke, itu aja Wau Herlin.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Mentahi di SWAT ya. Terima kasih sudah bergabung. Sudah ada 3 penelpon dengan request lagu dari Mama Iti, Mama Opo Ardi, dan juga Mentahi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, pendengar RRI 0812-5503-8009, kami masih buka sesi line telepon. Dan untuk sesi ini kami juga akan coba baca yang bergabung, tapi kita ke telepon dulu ya. Halo, selamat malam, Sweet Memory. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, Sweet Memory, dengan siapa di mana?
1: Ini jadi dari Jambi, Mas.
0: Dengan siapa, mohon maaf? Halo.
1: Mas Pujo.
0: Oh, Mas Pujo. Mas Pujo ini agak gangguan soalnya. Mas Pujo, silakan.
1: Iya, ampun, dua malam ini kesempatan ini gantian pesan satu.
0: Itu pasti. Oke, agak sedikit hilang-hilang ini suaranya Mas Pujo. Mungkin bisa lagu dulu ya, antisipasi kalau terputus tiba-tiba. Silakan Mas Pujo, lagunya. Halo, Mas Pujo? Halo, Mas Pujo? Halo, masih tersambung Mas Pujo?
1: Ya, lagunya Jatuh Cinta ya.
0: Jatuh Cinta? Dari siapa yang nyanyi? Oke, baik. Memang nampaknya lagi gangguan pendengar RRI. Tetap semangat yang sementara berjuang untuk bisa bergabung terhubung dengan Pro 1 RRI Tahuna ya di acara Sweet Memory malam ini. Kita ke pesan ini sesuai urutan yang masuk. Selamat malam Sweet Memory, buat Wow yang lagi tugas, semoga sukses sampai akhir penyiaran. Mama Atar di Tabut, salam buat Made Apik, Afik, Mapu Re, Pak Udo, Mama Pu Ardi, Pak Fandi, Nisa, Nova, Pak Udo, Ma Iti, Ma Wawu, Papa Boy, Ucup dan semua penggemar Sweet Memory di mana saja berada. Lagunya Betaria Sonata punya Jo Wawu. Oke, baik. Kita ke pesan berikut. Selamat malam Sweet Memory, request lagu Dedi Dores, Mendung Tak Berarti Hujan. Salamnya untuk yang sepada lewat, terima kasih sapaannya, maaf tidak bisa disebut satu persatu. Salam kompak selalu di udara untuk Wow Herlin, tetap semangat walaupun cuaca tidak bersahabat. Sehat selalu, sukses sampai akhir tugas. Mama Adi Afik, terima kasih ya. Selamat malam Sweet Memory, salam sehat buat kru yang sedang bertugas malam ini di studio RRI Tahuna. Salam sehat juga buat pendengar setia Sweet Memory yang malam ini sedang santai bersama keluarga tercinta. Walaupun lewat udara, semoga terhibur. Jangan bosan-bosan untuk berbagi. Salam kompak selalu. Salam sehat selalu buat Opa Bilkis. Salam rindu buat my family di Tidore, Nabah, Kalasuga. Dari Ambe Marapil di Saigon, Vietnam. Request lagu si Cindai, Siti Nurhalisa. Lagu khusus buat Datuk Samudra dan Datuk Clinton bin Anwar di kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Semoga terhibur. Baik, pendengar RRI, kita akan awali dengan permintaan lagu Mama Atar, kemudian ada Mama Ade Afik dan Ambe Marapil. Untuk Mama Atar tadi, Betaria Sonata punya Jo. Berarti yang penting Betaria Sonata ya, karena tidak dikasih judulnya. Kita ke lagunya Betaria Sonata, dan sebentar juga ada lagu dari Dedi Dores dan Siti Nurhalisa untuk Sweet Memory di malam ini. Dan sebentar saya akan kembali, atau Herlin mau balik lagi untuk sesi yang terakhir.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, mendengar sesi terakhir di Sweet Memory malam ini. Tadi sebelum sesi ini ada yang bergabung tapi terputus ya. Sampai di sesi terakhir mungkin tidak sempat gabung lagi. Tetap semangat untuk Anda semua. Tapi Sweet Memory-nya akan hadir minggu depan, hari Sabtu. Sabtu minggu hadir Sweet Memory. Baik, ini yang terputus tadi Mas Pujo mengirimkan pesan ya. Selamat malam, malam Sobat RRI Pro 1 tahunan. Ini fans baru Mas Pujo dari Jambi, mau request lagu Demi Cinta dari Hetikus Endang untuk Mbak. Makasih, salam sehat untuk keluarga. Terima kasih juga sudah bergabung di chat ya, tadi terputus di line telepon. Ya, untuk satu penelpon yang paling terakhir di 08125503-8009. Halo, selamat malam. Oh, so sesi terakhir putus. Silakan dicoba untuk sesi terakhir ini, pendengar RRI, mudah-mudahan tidak putus lagi ya. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam Sweet Memory. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Pak Yanis.
0: Oke, Pak Yanis, silakan lagu dulu ya. Ini so sesi terakhir, tinggal sedikit DP waktu.
1: Ini bukan pintu, Dolan Tracker.
0: Oke, baik, baik. Silakan.
1: Film pertama buat anak Ruki Yanis, Opa Bilkis yang ada juga di Naha, Pak Amir Sunen, Ibu Nur Sanggel, baru di Torindano ada Kak Suha, terima kasih. Ada Papa Pandi juga di Beha, Papa Udo, Papa Ungke, ada Boy di Bahembang. Di Morong ada Wawu Winda, Wawu Nisa, Pak Guntur.
0: Oke. Okay.
1: Di Nusa Tabukang ada Mama Iti, Mauna. Di Tola ada Mama Ade Apit. Di Bonggol ada Pak Unke. Di Mangan itu ada Ibu M. Di Kidore ada Ibu Halima, Mama Enal, Mama Yo, Anais. Ada juga Wawu Nopa, di Anggen.
0: Baik.
1: Di Kulungan Akim Bawi ada keluarga Darosa. Di Bowongkulu, Bowong Buas, ada Pak Ambat Kansil. Di Kelekebu ada Momo. Di Mala ada Mama Oporei. Dan semua pendengar Sweet Memory pada malam ini. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Yanis Dinaha menjadi penelpon terakhir untuk malam ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Sebelum Pak Yanis tadi ada Mas Pujo juga yang bergabung. Dan untuk semua malam ini totalnya ada 17 ya yang bergabung untuk sesi Sweet Memory. Kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya. Salam Sweet Memory.

Ya, pendengar RRI, selanjutnya lagu-lagu mancanegara akan temani Anda di malam ini untuk sesi berikut hingga menjelang tutup siaran nanti. Mengawali kebersamaan kita pendengar, kita akan dengarkan persembahan dari ABBA.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas, pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar RRI masih dengan lagu-lagu dalam nuansa musik malam untuk edisi hari ini. Lagu-lagu mancanegara akan hadir hingga tutup siaran nanti. Pendengar, kita baru saja dengarkan persembahan dari Boyson. Kita masih lanjut terus, kali ini dari Bon Jovi. Nah, untuk yang memonitor kami sambil jaga malam, sambil bertugas malam ya, selamat malam buat semuanya, tetap semangat. Dan pendengar RRI yang akan beristirahat malam ini juga, selamat beristirahat untuk Anda.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Saatnya kami hadirkan satu lagu yang paling terakhir untuk kita dengarkan malam ini, pendengar RRI, menuntaskan seluruh perjumpaan kita hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Pendengar RRI, dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar kami di hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk edisi Senin 25 Mei 2026. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program 1.

Salam dan bahagia pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 25 Mei 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Untuk informasi program-program hiburan dari program Masa 1 Radio Republik Indonesia Tahuna Pendengar dapat Anda ikuti hingga pukul 12 malam nanti dan hingga pukul 11 siang. Saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda di 25 Mei 2026. Dan untuk pagi ini kami akan menghadirkan kidung-kidung rohani untuk Anda. Kita awali dengan lagu dari Greta Sihombing, Kuterima Anugerahmu.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Puji Tuhan pendengar, hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk menikmati nafas kehidupan, kesehatan, dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Di pagi ini, mari kita awali hari dengan hati yang penuh syukur, sebab sampai detik ini Tuhan masih menyertai langkah kehidupan kita. Seringkali memang kita melewati berbagai pergumulan, air mata, bahkan tantangan yang terasa berat. Namun satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Melalui doa, kita belajar menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Karena doa bukan sekedar kata-kata, tetapi menjadi jembatan iman yang menghubungkan hati kita dengan kuasa Tuhan. Baru saja kita dengarkan bersama pendengar lagu dari Rahel Mutiara dengan judulnya Kekuatan Doa. Lagu ini mengajarkan bahwa di dalam doa, ada kekuatan, ada pengharapan, dan ada mujizat Tuhan yang bekerja bagi setiap orang yang percaya. Untuk itu di pagi ini pendengar RRI, mari tetap bersyukur, karena kalau kita masih bisa bangun hari ini, itu berarti Tuhan masih punya rencana yang indah bagi kehidupan kita. Apapun keadaan yang sedang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja dengan caranya yang ajaib.

0: Jalanku bukan jalannya. Suatu hari, ada seorang pelukis yang terkenal sedang menyelesaikan lukisannya. Lukisan ini adalah lukisan yang sangat bagus dan akan diperlihatkan pada saat pernikahan seorang putri. Sang pelukis sangat senang ketika menyelesaikan lukisannya. Ia mengamat-amati lukisannya dengan penuh kekaguman. Terus ia memandangi lukisannya dari berbagai posisi. Dengan berjalan mundur, ia masih mencermati hasil lukisannya. Dia terus berjalan mundur, tanpa menyadari bahwa di belakangnya adalah ujung dari gedung tersebut yang sangat tinggi. Dan tinggal satu langkah lagi, dia akan mengakhiri hidupnya. Salah seorang melihat pelukis tersebut dan hendak berteriak untuk memperingatkan pelukis tersebut. Tapi tidak jadi, karena dia berpikir, mungkin ketika mendengar teriakannya, pelukis itu akan kaget dan malah jatuh ke belakang. Kemudian orang tersebut mengambil kuas dan cat yang ada di depan lukisan, lalu mencoret-coret lukisan tersebut sampai rusak. Pelukis tersebut sangatlah marah dan maju hendak memukul orang tersebut. Tetapi beberapa orang di situ menghadang dan memperlihatkan posisi pelukis tadi yang nyaris jatuh. Pendengar, kadang kita telah melukiskan masa depan dan rencana kita dengan sangat bagus dan memimpikan suatu hari yang indah. Tetapi lukisan itu sepertinya dirusak oleh Tuhan, karena Tuhan melihat bahaya yang ada pada kita kalau kita melangkah. Tak jarang kita marah, jengkel, dan sedih terhadap Tuhan. Tapi perlu kita ketahui bahwa di balik semua yang kita alami, Tuhan memiliki rencana dan alasan.
1: Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
0: Biarkan Tuhan turut menggoreskan kuas rahmat-Nya di atas kanvas kehidupan kita, sehingga lukisan hidup ini menjadi lebih indah.

Baik pendengar RRI, satu lagi lagu kita dengarkan bersama Kidung Rohani. Dan setelah itu pada pukul 6 kita akan lanjut dengan informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.

rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Yang diatur dalam PP 16 tahun 2026, jika jumlah bakal calon kurang dari 2, maka pendaftaran bakal calon diperpanjang selama 15 hari kerja untuk perpanjangan pertama. Dan jika sampai selesai perpanjangan pertama tetap kurang dari 2, maka diperpanjang kembali selama 10 hari.
2: Dan sekali lagi kami berharap kepada masyarakat, informasi yang dapat dipercaya adalah informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Jangan sampai kita terjebak dengan informasi-informasi yang meresahkan masyarakat.
3: Inilah Warta Berita, Senin 25 Mei 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Masa pendaftaran tahapan pemilihan kepala desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe diperpanjang. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, Yesri Ilham Muridang, SSTP, dipandu reporter Alexander Dalengkada.
4: Ya, baik pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Yesri Ilham Muridang, SSTP. Pak Yesri, untuk tahapan pemilihan kepala desa sampai saat ini sudah di mana, Pak Yesri?
1: Untuk tahapan pemilihan kepala desa sampai saat ini untuk 86 desa sudah masuk pada tahapan penelitian keabsahan syarat administrasi bakal calon, sementara untuk 32 desa masih pada perpanjangan pertama pendaftaran, dikarenakan ada 18 desa yang tidak ada pendaftar dan ada 14 desa yang hanya satu orang pendaftar. Oleh karena itu, sesuai ketentuan yang diatur dalam PP 16 tahun 2026, jika jumlah bakal calon kurang dari 2, maka pendaftaran bakal calon diperpanjang selama 15 hari kerja untuk perpanjangan pertama. Dan jika sampai selesai perpanjangan pertama tetap kurang dari 2, maka diperpanjang kembali selama 10 hari.
4: Ya, Pak Yesri, tadi ada 18 desa yang belum ada pendaftar. Ini bagaimana ini?
1: Nah, untuk 18 desa tersebut dibuka kembali pendaftaran selama 18 hari sampai dengan terpenuhinya jumlah minimal bakal calon kepala desa, yakni sekurang-kurangnya 2. Demikian juga untuk desa yang 14 desa yang baru satu orang pendaftar juga diperpanjang kembali pendaftaran bakal calon selama 15 hari sampai terpenuhinya jumlah minimal bakal calon sesuai ketentuan paling sedikit 2 orang.
4: Pak Yesri, ini topik kita menanti pembinaan di desa. Seperti apa sih sosok pembinaan di desa, Pak?
1: Nah, kalau topiknya apa tadi? Menanti pemimpin yang berkualitas, kan?
5: Ya.
1: Nah, memang diharapkan proses demokrasi ini mampu melahirkan pemimpin di desa, dalam hal ini sebutan di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Kapita Laung, yang berkualitas. Baik dari segi tata kelola pemerintahan maupun memiliki kemampuan yang mumpuni terkait dengan aspek manajerial, terlebih pada aspek pengelolaan keuangan desa, sehingga kemudian dana desa yang ada betul-betul dapat digunakan secara maksimal untuk kemajuan desa atau kampung itu sendiri.
4: Pak Yesri, terima kasih.
1: Ya, jumpa sini.
4: Baik, pendengar, demikian wawancara kami dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMDD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Yesri Ilham Muridang, SSTP. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe, Wandu Labesi, menegaskan informasi yang benar terkait aktivitas Gunung Api Awu hanya dari pemerintah daerah.
2: Sekali lagi kami berharap kepada masyarakat, informasi yang dapat dipercaya adalah informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
5: Meningkatnya status Gunung Api Awu Sangihe, Sulawesi Utara dari waspada ke siaga menjadi perhatian serius Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kepala BPBD Sangihe, Wandula Besi, diwawancarai RRI mengatakan, koordinasi dengan instansi terkait khususnya pos pengamat Gunung Api Awu dan provinsi intens dilakukan. Menyikapi status Gunung Api Awu yang saat ini naik level dari waspada ke siaga, Wandula Besi menghimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan informasi yang tidak jelas. Sebab informasi yang benar terkait keberadaan Gunung Api Awu hanya dari pemerintah daerah.
2: Dan sekali lagi kami berharap kepada masyarakat, informasi yang dapat dipercaya adalah informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Jangan sampai kita terjebak dengan informasi-informasi yang meresahkan masyarakat.
5: Untuk mencegah agar pencinta alam dan masyarakat tidak naik ke puncak Gunung Api Awu, pihak BPBD Sangihe menutup 7 titik yang menjadi pintu masuk para pendaki. Alexander Dalingkade melaporkan.
3: Pemerintah daerah terus melakukan pembenahan di sektor pelayanan kesehatan, khususnya di rumah sakit daerah.
6: Setelah ditunjuk direktur yang baru, kami berupaya bahwa rumah sakit yang kelihatannya menakutkan bagi sebagian orang, bagi sebagian masyarakat, akan kita ubah sebagai rumah sakit yang humanis.
7: Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmennya untuk terus membenahi pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah Liun Kendage Tahuna agar tetap menjadi humanis dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya pada acara peresmian ruang rawat jiwa RSD Liun Kendage Tahuna belum lama ini. Bupati Tungari mengatakan di bawah kepemimpinan direktur rumah sakit yang baru, pihaknya akan terus berupaya mengubah stigma rumah sakit yang selama ini dianggap menakutkan oleh sebagian masyarakat menjadi tempat pelayanan yang nyaman, ramah, dan mengedepankan nilai kemanusiaan. Menurutnya, pembenahan pelayanan kesehatan bukan hanya menjadi tugas manajemen rumah sakit semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh tenaga kesehatan dan masyarakat.
6: Rumah sakit umum Liun Kendage memang dalam tahap pembenahan. Setelah ditunjuk direktur yang baru, kami berupaya bahwa rumah sakit yang kelihatannya menakutkan bagi sebagian orang, bagi sebagian masyarakat, akan kita ubah sebagai rumah sakit yang humanis dan pelayanannya baik bagi masyarakat. Dan itu tugas kita bersama. Melalui postingan beberapa medsos kemarin, saya memahami bahwa perawat juga manusia. Tetapi kita di kabupaten ini memang mendapat keluhan itu kira-kira sudah 10 tahun belakangan ini. Bagaimana perawat sering tidak memanusiakan pasien dan lain-lain, dan saya minta itu kita semua harus berbenah.
7: Tungari mengakui bahwa selama kurang lebih 10 tahun terakhir, masih terdapat berbagai keluhan masyarakat terkait sikap pelayanan sebagian tenaga kesehatan yang dinilai belum maksimal dalam memanusiakan pasien. Oleh karena itu, pemerintah daerah meminta seluruh jajaran rumah sakit untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Jumel Johanis melaporkan.
3: Berita terakhir, Imigrasi Tahuna APH dan tim gabungan turun lapangan pantau tambang emas ilegal Bowone.
8: Kami dari kantor imigrasi kelas 2 TPI Tahuna telah melakukan pengawasan, yaitu yang pertama operasi wira waspada dan yang kedua patroli keimigrasian awal bulan Mei tanggal 6 Mei.
9: Diinisiasi kantor imigrasi kelas 2 TPI Tahuna bersama aparat penegak hukum APH dan tim pengawasan orang asing Pora kembali turun lapangan melakukan pemantauan aktivitas pertambangan ilegal di Desa Bowone, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini pun menyikapi viralnya informasi dugaan keberadaan warga negara asing dan berbagai problematika di area pertambangan tersebut. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna, Jody Supit mengatakan bahwa tim gabungan melakukan pemeriksaan menyeluruh di lokasi tambang. Operasi gabungan yang digelar untuk memastikan bahwa di lokasi tambang tidak ada warga negara asing.
8: Seperti yang teman-teman lihat pada saat ini, kami dari Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna dan bersama dengan APH yang ada, aparat penegak hukum yang ada, di sini di belakang saya ada Bais, ada Disnaker, terus ada dari Kesbang, dari Polres, sama-sama kita di sini untuk melakukan pengawasan. Untuk saat ini tidak ada keberadaan orang asing yang berada di tambang emas Bawone.
9: Operasi gabungan bahkan pengawasan lapangan telah digelar beberapa kali sebelumnya dengan melibatkan unsur imigrasi, BAIS, TNI dan Polri serta kejaksaan dan dinas terkait lainnya. Berdasarkan pantauan lapangan, tim gabungan membuktikan keseriusan pemerintah untuk memastikan tidak ada kegiatan ilegal termasuk dugaan WNI yang bekerja di lokasi tambang. Anton Lahaube melaporkan.

Warta Berita Lintas Nusa Utara pagi ini kita ikuti berita utama. Masa pendaftaran tahapan pemilihan kepala desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe diperpanjang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe Wandu Labesi menegaskan informasi yang benar terkait aktivitas Gunung Api Awu hanya dari pemerintah daerah. Sekian Warta Berita Lintas Nusa Utara Produksi Radio Republik Indonesia Tahuna dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Elfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda bisa menjangkau siaran kami Pro 1 RRI Tahuna. Di pagi ini pasti ada beragam kegiatan yang kita lakukan ya. Ada yang sementara bersiap-siap untuk berangkat kerja, ada juga yang menyiapkan anak ke sekolah, membuka usaha, menuju ke pasar, ke kebun, atau mulai menjalankan rutinitas harian lainnya. Selamat pagi tentunya untuk Anda. Pagi hari tentunya menjadi waktu yang sangat penting ya, untuk menentukan semangat dan juga produktivitas kita di sepanjang hari ini. Karena itu, sebelum memulai aktivitas pendengar RRI, ada beberapa hal yang tentunya bisa kita perhatikan. Mulailah hari dengan pikiran yang positif dan juga tubuh yang segar. Jangan lupa untuk menyempatkan sarapan agar energi tetap terjaga. Minum air putih yang cukup serta lakukan peregangan ringan supaya badan lebih siap untuk menjalani aktivitas. Pastikan juga perlengkapan kerja, sekolah maupun kebutuhan harian sudah dipersiapkan dengan baik ya. Dipersiapkan dengan sebaik mungkin agar aktivitas di hari ini berjalan lancar dan tentunya tidak terburu-buru di perjalanan. Bagi Anda yang sedang berkendara, tetap utamakan keselamatan dan juga patuhi aturan lalu lintas. Semoga pagi ini membawa semangat baru dan kelancaran untuk semua aktivitas Anda. Tetap semangat menjalani hari dan tentunya Pro 1 RRI Tahuna akan terus menemani Anda dengan informasi dan juga program-program hiburan di edisi 25 Mei 2026.

0: saat ini kita akan menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna. Kita akan mengetahui bagaimana aktivitas masyarakat tentunya di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Kami sudah terhubung dengan reporter kami, Alexander Dalengkada. RRI Pro 1.
1: Laporan terkini.
0: Alexander.
2: Ya, selamat pagi Lian, juga pendengar. Hari ini Senin 25 Mei 2006, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado, IPKM St. Mary. Untuk kendaraan pasar sudah selesai. Memang untuk hari ini begini, tidak terlalu banyak bahan-bahan penting strategis, rempah-rempah dan sayuran yang dipesan oleh pedagang pengusaha, baik di pasar Toe, pasar Peta, juga Tamako ya. Tadi pasar Peta satu tomat dan daun bawang, bawang putih, bawang merah. Kemudian tadi pasar Toe tidak terlalu banyak, tadi hanya dua kendaraan tadi, yang satu tadi memuat cool box kosong. Cool box ukuran besar ini ikan tuna. Ikan tuna kita dijual ke Manado. Dan pasar Toe tadi saya lagi dua kendaraan tadi. Dan paket online dua kendaraan, truk dan satu pickup. Paket online. Kemudian di pelabuhan kargo masih tambat kapal tol laut Ugusi Kusantara 2. Dan ada kapal perintis, kapal cengkeh. Dan ini terkait dengan renovasi dermaga pelabuhan Nusantara Tahuna, ini sudah ada kapal ya. Kapal LCT ya, ini menguat barang-barang. Sudah diturunkan ini ekskavator. Kemudian ada hammer ya, martil ya, hammer dan peralatan-peralatan lainnya sudah diturunkan dari atas kapal LCT ini. Dan kegiatannya sudah akan mulai aktivitas pelebaran atau renovasi di dermaga pelabuhan Nusantara Tahuna ini. Sudah ada larangan jalan masuk ini di area 100 meter ya, 100 meteran ini. Ditutup di larang masuk. Kapan pekerjaan, tapi yang pasti peralatan sudah tiba di Tahuna. Dan sebentar malam dari Tahuna ke Manado satu kapal, yakni KM St. Mary. Cuaca memang hujan ya, sekali tapi nggak lama berhenti. Dan meskipun cuaca begini, tapi tetap semangat untuk aktivitas panjang hari ini bersama Pro 1 RRI Tahuna. Lian.

Kemenkominfo.go.id, 9 warga negara Indonesia atau WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 mengungkap pengalaman traumatis. Hal ini setelah dicegat dan ditahan militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina. Para relawan sebelumnya berlayar dalam misi solidaritas kemanusiaan bagi warga Gaza, namun misi tersebut dihentikan setelah militer Israel mengintersep kapal mereka di kawasan Mediterania Timur dan membawa para relawan secara paksa ke wilayah Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut langsung kepulangan para relawan WNI dan memastikan pemerintah memberikan pendampingan kepada mereka dan menyampaikan rasa syukur karena seluruh WNI dapat kembali ke tanah air dalam keadaan selamat meskipun sebagian mengalami trauma dan cedera fisik akibat tindakan kekerasan aparat militer Israel. Pemerintah Indonesia akan terus memastikan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang terlibat dalam misi kemanusiaan internasional, khususnya berkaitan dengan situasi kemanusiaan yang ada di Gaza. Kita beralih mendengar RRI ke informasi Piala Dunia 2026. Persiapan timnas Kongo di Piala Dunia 2026 terganggu wabah Ebola negara mereka. Gedung Putih memperlakukan isolasi ketat untuk tim Kongo melalui Direktur Eksekutif Gedung Putih Andrew Giuliani. Timnas Kongo harus diisolasi selama kurang lebih 21 hari. Jika tidak, beresiko menyebarkan Ebola.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Selamat pagi pendengar, saat ini kita dalam program acara Halo RRI, wadah bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menyampaikan berbagai informasi, saran, ya, masukan, berbagi pengalaman, hingga kritik yang membangun demi peningkatan pelayanan publik di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Melalui program ini, tentunya kami ingin mendengar langsung suara masyarakat. Bisa saja ada informasi penting di lingkungan Anda, pelayanan publik yang perlu mendapat perhatian, ataupun pengalaman menarik yang bisa menginspirasi masyarakat lainnya. Semua bisa Anda sampaikan bersama kami di program acara Halo RRI. Dan apa yang Anda sampaikan pendengar RRI di pagi ini akan langsung ditindaklanjuti kepada pihak-pihak yang terkait atau instansi-instansi yang terkait. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam program acara Halo RRI, seperti biasa di line telepon 0812-5503-8009. Sekali lagi di 0812-5503-8009 dalam program acara Halo RRI.

0: Baik, saudara yang bergabung, penelpon pertama kita ada Ibu Yulastri Hangau yang ada di Kecamatan Tahuna Barat. Selamat pagi.
1: Halo, Mama Lian.
0: Ya, Mama Wawu ini berarti.
1: Ini, bukan main. Lampu, sedangkan ini kan ada itu, apa, pengumuman ini, Senaru Gereja Gunung Awu. Kalau meletus tengah malam, lampu mati.
0: Oke.
1: Okay. Awal udah bangun jam 3 sebelum mati tolong jalan.
0: Jadi listrik lampu padam ini sudah di jam 3 subuh tadi?
1: Iya, sampai memang mati.
0: Sampai sekarang atau?
1: Menyala jam apa so itu siapa ada kesan? Awal bangun cabut itu sudah
0: kembali. Oke. Jadi sekarang so?
1: Udah so menyala nih
0: tak sudah menyala. Oke.
1: Okay. Jika so siang so. Jam 3 itu memang mati.
0: Itu saja?
1: Iya.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi Ibu Yulastri Hangau atau Mama Wawu ini yang ada di Kecamatan Tahuna Barat, tepatnya di

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Di Halo RRI pagi ini pendengar, selain kami membuka ruang untuk Anda memberikan saran dan informasi terkait dengan pelayanan publik di daerah kita, kami juga mengangkat topik yang hangat tentunya dan penting untuk kita ikuti bersama, yaitu menanti pemimpin desa pilihan rakyat. Jadi untuk topik kita di hari ini 25 Mei 2026, yaitu menanti pemimpin desa pilihan rakyat. Sebuah momen yang sangat menentukan tentunya arah pembangunan dan pelayanan di tingkat desa, karena dari pemimpin desa inilah berbagai pelayanan publik dimulai, mulai dari administrasi kependudukan, kemudian pelayanan kesehatan dasar ya, pendidikan, pembangunan infrastruktur desa, hingga pelayanan sosial kemasyarakatan lainnya. Nah, bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan, harapan, atau juga pandangan terkait dengan topik hari ini, silakan bergabung bersama kami juga dalam program acara Halo RRI melalui line telepon 0812-5503-8009. Sekali lagi di 0812-5503-8009. Bila Anda mengomentari terkait dengan topik ini, akan dijawab langsung oleh narasumber, narasumber yang berkompeten tentunya dalam program acara Dialog Interaktif. Karena nanti juga akan dibahas topik ini di Dialog Interaktif pada pukul 9 lebih 5 menit hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Di Halo RRI ini pendengar, kami buka kesempatan untuk Anda bergabung hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti. Sekali lagi untuk program acara Halo RRI akan hadir hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti. Pendengar di mana saja Anda berada, kemarin di hari Jumat tepatnya dalam program acara Halo RRI ada Bapak Gus Haroben yang ada di Beha Tabukan Utara yang bergabung, di mana aktivitas masyarakat khususnya di Kampung Beha sendiri, masyarakat memang dilarang oleh pemerintah untuk beraktivitas di radius 4 km karena Gunung Api Awu sudah meningkat levelnya dari level 2 waspada ke level 3 siaga. Seperti apa langkah yang diambil untuk masyarakat yang masih beraktivitas di radius ini? Karena memang ada masyarakat yang masih berkebun di sana dan juga melakukan aktivitas lainnya di radius tersebut. Sementara itu juga di Beha Tabukan Utara ada 4 sekolah di sana, apakah akan diliburkan? Nah, di sini sudah ada tanggapan pendengar, tanggapan dari Bapak Wandu Labesi selaku Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sekali lagi sudah ada tanggapan melalui WhatsApp oleh Bapak Wandu Labesi, Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, terkait dengan rekomendasi Badan Geologi, Pusat Vulkanologi, dan Mitigasi Bencana Geologi untuk menghindari aktivitas di radius 4 km ini dimaksudkan untuk mitigasi apabila terjadi peningkatan level ke level awas, gunung api, dan langsung erupsi, maka kesempatan untuk menyelamatkan diri sangat terbatas. Karena di radius ini berpotensi tinggi terjadi awan panas, aliran lava, lava pijar, dan aliran lahar yang sangat berbahaya untuk keselamatan manusia. Jadi itu jawaban dari Pak Wandula Besi selaku Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gus Haroben di Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara dalam program acara Halo RRI di tanggal 22 Mei 2026. Masih dengan menanti Anda untuk bergabung tentunya di pagi ini. Informasi untuk Anda terkait dengan Gunung Api Awu. Gunung Api Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak ditetapkan menjadi level 3 siaga
dari dalam perut bumi terus memanaskan magma, energi panas dari dalam bumi itu terbaca dari aktivitas kegempaan vulkanik Gunung Api Awu. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral KSDM melalui pemantau Gunung Awu Suban Rio Kapuyo melaporkan setiap 6 jam pemantauan tercatat terjadi puluhan kali gempa vulkanik. Untuk hari Minggu kemarin 24 Mei 2026 dari pukul 6 hingga pukul 12 siang tercatat aktivitas kegempaan cukup tinggi. Untuk vulkanik dangkal terdapat 9 kali, vulkanik dalam ada 4 kali, dan tektonik jauh 11 kali kejadian. Seiring status Gunung Awu dinaikkan menjadi level 3 siaga, KSDM memperluas zona terlarang untuk masyarakat dari dan juga wisatawan di radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu dan Gunung Api Awu sendiri di Sangiha ini dengan ketinggian 1320 meter dari permukaan laut pada tahun 2004 sempat erupsi. Wilayah terparah terkena letusan Gunung Api Awu yaitu Kecamatan Kendar, Tahuna Barat, dan Kecamatan Tabukan Utara. Sementara untuk mengantisipasi erupsi, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan langkah mitigasi pada masyarakat di wilayah yang rentan terkena dampak erupsi Gunung Awu. Sementara itu, pendengar RRI, kita beralih ke informasi

dari BPS Sangiha, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali melaksanakan pemilihan pegawai teladan untuk triwulan pertama tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan kinerja pegawai di lingkungan kerja BPS. Eko Siswanto, Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe mengatakan, pemilihan pegawai teladan dilakukan untuk memberikan motivasi kepada seluruh pegawai agar terus meningkatkan kualitas pelayanan dan juga profesionalisme dalam bekerja. Pemilihan pegawai teladan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi, kontribusi, dan kinerja pegawai dalam mendukung pelayanan statistik serta pelaksanaan tugas di lingkungan BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam penilaian tersebut, Mega Hardika Oktaviana Putri terpilih sebagai pegawai teladan triwulan pertama tahun 2026. Penilaian ini dilakukan berdasarkan sejumlah indikator mulai dari pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, sikap harmonis, loyalitas, adaptabilitas, hingga kemampuan berkolaborasi. Penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara. Pendengar masih di program acara Halo RRI. Sekali lagi bagi Anda yang ingin bersama dalam program acara ini dan ingin memberikan pendapat Anda terkait dengan pelayanan publik, ada usulan-usulan yang baik juga untuk daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang semakin baik pula dalam pelayanan publiknya, silakan di 0812 5503 8009.

0: Kita kembali ke penelpon di Halo RRI, ada Bapak Amrin Pansariang di Naha. Pak Amrin, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Ulian.
0: Iya, silakan. Iya, betul, Pak Ulian.
1: Saya hanya menanyakan tentang pertanyaan saya kemarin tanggal 22 hari Jumat. Tentang pencalonan kepala kampung.
0: Iya.
1: Yang kena PGR itu apabila dikembalikan, apakah mereka diberikan rekomendasi atau tidak? Seperti itu pertanyaan, belum terjawab sampai sekarang.
0: Pak Amrin, karena hari ini topiknya terkait dengan hal itu, jadi nanti akan dijawab langsung oleh narasumber dalam program acara Dialog Interaktif sebentar pada pukul 9 lebih 5 menit. Hingga pukul 10.
1: Iya. Iya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga. Selamat pagi, Pak Amrin Pansariang yang ada di Naha ya, mempertanyakan beberapa hal yang disampaikan pada tanggal 22 Mei 2026 dalam program acara Halo RRI. Karena hari ini pendengar RRI topiknya berkaitan dengan menanti pemimpin desa pilihan rakyat. Jadi untuk Pak Amrin Pansariang, juga buat Pak Yanis yang ada di Naha, yang terkait dengan pencalonan Kapita Raung tentunya di tahun 2026 ini, setiap pertanyaannya nanti akan dijawab langsung pada pukul 9 lebih 5 menit hingga pukul 10 nanti dalam program acara Dialog Interaktif pendengar RRI, karena topiknya terkait dengan hal tersebut.

Baik pendengar, selain kami menerima penelpon tentunya dalam program acara Halo RRI, kami juga masih terus menghadirkan informasi untuk Anda dari reporter-reporter kami yang ada di lapangan, memberikan informasi tentunya untuk kita semua.

0: aktivitas masyarakat yang ada di saat ini. Kita menuju ke rekan reporter Anton Lahaba. Anton?
1: Ya, baik. Baik, pendengar. Saat ini saya berada di pusat Kota Tahuna dan dapat kami informasikan untuk situasi terkini pusat Kota Tahuna atau pusat perbelanjaan. Terpantau pagi hari ini memang sudah mulai ramai, ini terlihat dengan kendaraan yang masuk keluar atau lalu lalang di pusat Kota Tahuna, baik dari arah Tabukan Utara maupun dari wilayah barat ibu kota Tahuna. Pagi hari ini memang sudah ramai, baik kendaraan umum juga, kendaraan angkut penumpang yang sudah standby untuk khusus untuk melayani masyarakat ke wilayah Tabukan Utara dan sekitarnya. Pagi hari ini ada beberapa kendaraan yang sudah stay untuk menunggu calon penumpang. Gitu juga untuk beberapa profesi, para tukang ojek pagi hari ini sudah parkir juga di depan minimal yang siap untuk melayani masyarakat, khususnya di wilayah Tabukan Utara dan sekitarnya, termasuk juga wilayah Kota Tahuna yang mereka layani. Beberapa profesi termasuk juga petugas kebersihan pagi hari ini mereka sementara melakukan tugasnya untuk mengangkut sampah, terutama yang menggunakan armada truk sampah dari dinas teknis yang saat ini masih berada di pusat Kota Tahuna untuk mengangkut sampah, sedangkan para petugas kebersihan yang bertugas di beberapa ruas jalan yang ada di pusat Kota Tahuna juga sudah melaksanakan tugasnya dan dilanjutkan oleh para petugas kebersihan yang menggunakan armada roda 4 truk sampah. Kemudian mereka angkut ke tempat pembuangan akhir di Kelurahan Santiago. Dan untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat terpantau pagi hari ini di minimal maupun pasar Tispora sudah ada beberapa pedagang atau pelaku usaha yang sudah membuka tempat jualan mereka, terutama juga untuk pelayanan apotek di pusat Kota Tahuna. Dan para pedagang kaki lima juga sudah membuka tempat jualan mereka, lapak. Beberapa pelaku-pelaku usaha atau pedagang kaki lima yang saat ini sudah membuka tempat jualan mereka. Termasuk untuk pusat perbelanjaan dan toko-toko bangunan maupun retail yang ada di pusat Kota Tahuna juga sudah bersiap untuk melayani masyarakat tepat pada pukul 8 nanti. Dan begitu juga untuk beberapa penjualan atau toko-toko yang ada di perbelanjaannya, termasuk juga penggadaian yang jadi salah satu tujuan masyarakat di untuk memenuhi kebutuhan. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio, Kemalian dan Mila.
0: Pendengar, reporter Anton Lahaba langsung dari pusat Kota Tahuna, dan masih juga ada satu informasi sebentar yang akan kami hadirkan untuk Anda, yaitu update informasi dari Pasar Towoe Tahuna. Kita akan mengetahui seperti apa aktivitas masyarakat di sana, kemudian update juga informasi kebutuhan pokok, ya, harga-harga ikan tentunya di hari ini. Tapi sebentar kami akan menghubungi reporter kami. Saat ini kita lanjut lagi di program acara Halo RRI. Pendengar, Anda yang ingin gabung, ya, silakan di 0812 5503 8000. 9, Anda dapat berbagi pengalaman juga ya, memberikan saran, masukan, maupun juga kritik yang membangun terkait dengan pelayanan publik seperti pelayanan rumah sakit, kemudian juga puskesmas, sekolah, pelayanan desa dan kelurahan misalnya, atau dari sisi administrasi, administrasi kependudukan, pengurusan KTP misalnya, kondisi jalan dan fasilitas umum, infrastruktur, atau transportasi, kebersihan lingkungan, air bersih, listrik, keamanan, hingga pelayanan ke masyarakat lainnya, program Halo RRI hadir untuk menjadi ruang komunikasi masyarakat agar setiap suara dan aspirasi dapat tersampaikan dengan baik demi pelayanan publik yang semakin maksimal. Halo RRI di 0812-5503-8009. Masih ada waktu kurang lebih 25 menit lagi untuk program acara ini.
2: Indonesia. Halo Indonesia. Di tengah hiruk pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: 36 menit lepas dari pukul 7, selanjutnya kita akan menuju ke Pasar Towoe Tahuna. Di sana sudah ada reporter kami, Jumel Johannes. Jumel.
1: Baik, selamat pagi Lian dan Mila di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towoe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini. Di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka jual belikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Towoe Tahuna. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Di hari ini harga cabai berkisaran harga Rp80.000 per kilogram, tomat Rp20.000 per kilogram, bawang merah Rp50.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 per kilogram, kentang Rp20.000 per kilogram, wortel Rp20.000 per kilogram, dan sayur kol Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Nah, untuk ikan, saat ini terpantau stok ikan masih kurang. Terlihat hanya ikan tude, ikan cakalang, dan ikan tuna. Ikan tuna per potong Rp20.000, ikan tude ukuran sedang 6 ekor Rp20.000, ikan tude oci 10 ekor Rp50.000. Ikan malalugis 4 ekor bertumpuk Rp20.000 ukuran sedang. Nah, untuk ikan mujair per kilogram Rp50.000. Dan untuk harga daging ayam per ekor Rp50.000. Untuk harga telur pagi ini, telur per butir Rp2.500 dan untuk per baki Rp70.000. Harga beras pagi ini SPHP 5 kg Rp62.500. Beras 2 merpati 5 kg Rp87.000. Beras kelapa hijau 5 kg Rp88.000. Untuk harga minyak goreng ukuran sedang Rp14.000 per kilo per botol, dan untuk ukuran besar Rp30.000. Tepung kompas Rp13.000 per kilogram. Aku dengar saat ini terlihat masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja. Hal itu terbukti dengan banyaknya kendaraan yang terparkir, baik itu roda 2 dan roda 4. Dan juga ada yang sudah berdatangan. Untuk cuaca pagi ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Lian dan Mila di studio.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz, dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa memonitor siaran kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Tahuna. Dan untuk pagi ini, pendengar, kita masih dalam program acara Halo RRI di edisi 25 Mei 2026. Tadi ada Ibu Yulastri Hangau di Tahuna Barat yang bergabung, tepatnya di Kolongan Beha Baru. Ini listrik padam di Kolongan Beha Baru tadi jam 3 subuh. Dan ada juga menjadi kekhawatiran dari Ibu Yulastri Hangau, takutnya Gunung Api Awu erupsi tetapi di saat listrik padam. Mungkin bisa dijelaskan juga oleh pihak PLN terkait dengan listrik padam yang tentunya terjadi ini. Kami akan mencoba menghubungi pihak PLN untuk apa yang disampaikan oleh Ibu Yulastri Hangau dari Kolongan Beha Baru tadi. Dan kami juga tidak menutup kemungkinan untuk Anda yang ingin gabung ya di 0812-5503-8009 untuk menyampaikan hal yang sama, bisa saja dengan Ibu Yulastri Hangau tadi, atau juga ada hal-hal berbeda ya yang ingin ditanyakan, yang ingin disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Bisa saja pendengar RRI, pihak-pihak terkait atau instansi-instansi terkait tersebut tidak mengetahui hal-hal yang tentunya Anda sampaikan ya, sehingga ketika Anda menyampaikannya dalam program acara Halo RRI, mereka bisa mengetahui hal tersebut. 0812-5503-8009 telepon biasa, atau juga bisa chat di WA di nomor yang sama. Kalau chat melalui WA diharapkan memberikan nama dan juga alamat yang jelas ya. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin bergabung dalam program acara Halo RRI, silakan menyebutkan nama dan juga alamat yang jelas.

0: Saya berkomentar bahwa tolong jangan ditutup supermarket atau supermini, sebab mereka itu mensejahterakan rakyat-rakyat kecil atau buruh-buruh kecil untuk menghidupi keluarga mereka. Jadi
1: maksudnya ini Bu Irma, Koperasi Desa Merah Putih?
0: Iya, Merah Putih. Katanya kalau sejalan bagus, di Indonesia ini ada berapa ratus koperasi yang akan dibangun. Kalau sudah jalan ini menurut anggota DPR, itu supermarket tutup. Ini ada pada saya banyak sekali tanggapan-tanggapan di FB saya. Saya memberi komen bahwa tolong jangan ditutup. Jadi kalau boleh Lian, ada dialog interaktif tentang peranan koperasi desa ke depan. Sebab saya katakan banyak fakta bahwa koperasi-koperasi di unit-unit pemerintah, unit kantor itu juga mubazir. Bahkan banyak koperasi ditutup karena DP pengurus lebih dulu bak utang kong nyandak bayar-bayar bunga, nyandak bayar-bayar DP pokok. Nah, ke depan ini katanya koperasi semua yang mau handle itu barang-barang konsumsi masyarakat. Oh my god. Saya katakan jangan ditutup. Ini akan menimbulkan kemiskinan besar-besaran untuk para buruh anak-anak kita. Sebab supermarket itu sangat-sangat menolong kehidupan masyarakat Indonesia di semua level sampai kampung-kampung. Jadi untuk Sanghelian, kalau boleh dibuka untuk materi ini, untuk diangkat jadi dialog ya lewat RRI. Dan saya katakan bahwa ini tolong disangnya ini, kalau boleh pilih pengurus yang memang tidak pernah ada DP utang ya. Jadi kalau boleh tolong jangan ditutup ini supermarket. Sebab masuk di FB saya ini banyak sekali ini tanggapan-tanggapan masyarakat. Bahkan ada ibu-ibu yang tinggal di Amerika marah-marah. Bagaimana ini Torante anggota DPR punya mindset? Masa itu koperasi berdiri, koperasi desa, itu supermarket-supermarket ditutup. Oh my god, mau jadi apa kesian orang ini? Sampai anak-anak ini yang tidak mendapat pekerjaan di kantor-kantor sebagai PNS, mereka bekerja sebagai tenaga kerja di toko-toko. Nah, kalau buat orang sini kesian disangir, akan terjadi seperti itu. Oh my god, kesian. Okay. Karena apa mbak mga anak kita nak mediahara? Jadi kalau boleh diangkat ini Lian, karena ini sudah viral ya, tentang koperasi Merah Putih ini. Kalau sudah kata terbangun semua, sudah jalan, itu toko-toko akan ditutup supermarket.
1: Baik.
0: Bayangkan, padahal menurut saya itu koperasi itu cuma menambah bagi masyarakat yang mau bak utang, no? Kalau kan ada bank juga memberikan utang kredit. Dan menurut saya banyak sekali ini koperasi ini ditutup di daerah kita gara-gara itu pengurus lebih dulu bak utang.
1: Baik.
0: Punya bayar-bayar sampai itu koperasi ditutup. Ya? Ini fakta. Berikut yang kedua Lian, kalau boleh update tentang informasi tentang sikon gunung kita ya, sebab banyak masyarakat yang pura-pura tidak tahu, tapi ada juga ibu-ibu sudah siap dengan persiapan-persiapan, yaitu mempersiapkan tas-tas untuk mengisi dokumen-dokumen yang penting untuk dibawa kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi kalau boleh saran saya, siapkan itu kapal untuk di pantai, itu betul pada waktu dialog interaktif minggu lalu, itu betul saran dari Manado ya. Saya sangat setuju bahwa harus ada kapal atau motor-motor

0: pribadi kek, sudah siap. Jadi ini semua tergantung informasi dari pemerintah terkait ya. Dan anak-anak sekolah kalau boleh tahu ini, siap-siap ya. Oke, demikian.
1: Terima kasih sudah bergabung Ibu Irma Liun Sambe yang ada di Tona, Kecamatan Tahuna Timur ya, yang sudah bergabung di pagi ini dalam program acara Halo RRI. Ada dua hal tadi yang tentunya sudah disampaikan oleh Ibu Irma. Masih ada waktu pendengar RRI untuk Anda yang ingin gabung di kesempatan siar kali ini. Dan bila sampai dengan sejauh ini kami masih belum bisa menghubungi narasumber untuk memberikan tanggapan dari setiap informasi yang Anda sampaikan, pendengar RRI, nanti akan diberikan jawaban atau tanggapan pada besok hari dalam program acara Kopi Pagi atau juga Halo RRI. Di sini sudah ada penelpon lagi di 0812-5503-8009 dari Manganitu, ada Bapak Ance Duran. Selamat pagi Pak Ance.
2: Halo, selamat pagi.
1: Silakan. Ya,
2: baru. Ini baru muncul ini.
1: Iya, selama sekali ini.
2: Radio. Jadi ini radio ya cukup mantap DP siaran.
1: Oke. Okay.
2: Yang ada di Manganitu.
1: Iya. Terima kasih informasinya.
2: Ada, mau kasih informasi ke pihak wakil rakyat mengenai jalan daerah sudah tidak dipelihara untuk pembersihan jalan.
1: Di mana itu tepatnya?
2: Dari Manganitu, Gunung, Bowongkulu, pokoknya jalan daerah sudah tak biar-biar semua karena rumput sudah masuk ke badan jalan. Jadi minta tolong ke pihak wakil rakyat, jangan hanya dipilih kong tidak memperhatikan keselamatan para sopir. Dan kedua, itu tempat pariwisata yang ada di Pananuale, minta tolong ke pihak desa atau pemda, tolong ditampal jalan yang sudah berlubang-lubang. Karena kelamaring kami dari sana sudah banyak lubang-lubang. Jangan cuma menagi bea kong tidak diperhatikan itu keselamatan kendaraan. Oke, selamat pagi.
1: Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Ance Duran yang ada di Manganitu yang baru saja bergabung ya, setelah sekian lama ya tidak bergabung di program acara Kopi Pagi maupun juga Halo RRI, akhirnya di hari ini bisa kembali bergabung untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan pelayanan publik tentunya yang ada di daerah Kabupaten Kepulauan Sangiha. Dan bagi pendengar RRI, untuk Pak Amrin Pansaryang yang ada di Naha dan juga Pak Yanis di alamat yang sama dengan Pak Amrin di tanggal 22 Mei 2026 telah menyampaikan informasi dan juga pertanyaan terkait dengan pencalonan Kapita Raung, nanti akan dijawab sekali lagi dalam program acara Dialog Interaktif nanti pada pukul 9 lebih 5 menit hingga pukul 10. Kami mengajak Pak Amrin dan juga Pak Yanis Dinaha serta pendengar RRI yang lain yang tentunya ingin bertanya terkait dengan pemilihan Kepala Desa Kapita Raung ini untuk ikut bergabung dalam dialog interaktif yang akan dilaksanakan tentunya oleh Pro 1 RRI Tahuna pada pukul 9 nanti.

0: Pendengar, terkait dengan update informasi dari Gunung Api Awu pada hari ini 25 Mei 2026 untuk cuaca cerah. Berawan bahkan mendung bisa sampai dengan hujan di puncak Gunung Api Awu, angin bertiup lemah ke arah timur dengan suhu udara 18 sampai dengan 20 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 sampai dengan 88%. Untuk tingkat aktivitas masih di level 3 atau siaga. Jadi Gunung Awu masih di level 3 siaga. Ada beberapa rekomendasi juga yang harus dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. Terus yang kedua, masyarakat di sekitar Gunung Awu diharapkan tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat diharapkan mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian yang ketiga, masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website https://magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Itulah situasi terkini ya untuk Gunung Api Awu di hari ini 25 Mei 2026 sesuai dengan data dari KSDM Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Awu. Kami cukupkan sampai di sini untuk program acara Halo RRI, dan bila ada informasi yang Anda sampaikan dan belum terjawab pendengar RRI, tim kami akan menghubungi narasumber dan narasumber akan memberikan tanggapan nanti pada besok hari dalam program acara Kopi Pagi. Terima kasih untuk semua kebersamaan Anda dan selamat pagi. Kita bergabung dengan program 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya. Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Protila dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
2: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Asdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
2: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita. Jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis, Heru Rahendro, menceritakan pelakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi, di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan